0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya. Cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi asli.

Masih di sepeda teman-teman Pradu, ada masih aku hadirkan ya. Apa aja sih kebiasaan kecil yang membuat pagi lebih produktif gitu ya. Nah, jadi menurut CDC, tidur yang cukup itu membantu perhatian, memori, suasana hati, dan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Kayak aku bilang tadi, kalau misalnya remaja 13-17 tahun itu butuh waktu 8-10 jam per hari. Nah, kalau misalnya orang dewasa itu setidaknya 7 jam per hari. Jadi jangan menjadikan bangun pagi itu sebagai perlombaan gitu ya. Yang penting cukupnya dulu nih gitu. Nah, terus berikan tubuh kesempatan untuk bergerak. Setelah tidur berjam-jam, tubuh kita baru saja melewati periode tanpa banyak aktivitas. Nah, karena itu melakukan gerakan ringan, kayak olahraga ringan setelah bangun dapat menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih siap beraktivitas.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: sini.
3: Loh, Intan, sani kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Oke, teman Pro 2, stay with me in Swapada ya. Dan jadi kalau misalnya kita pengen memberikan tubuh kita kesempatan untuk bergerak, itu nggak harus yang kayak olahraganya tuh berat gitu ya. Bisa jadi kita berjalan sebentar, melakukan peregangan ringan, melakukan aktivitas rumah, atau sekedar keluar dan mendapatkan udara pagi. Nah, aktivitas fisik secara umum memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental. CDC juga memasukkan aktivitas fisik sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat bagi anak dan juga remaja. Nah, yang terpenting

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di sepeda sama Pradua. Dan jadi 5 atau 10 menit bergerak itu lebih baik daripada gak bergerak sama sekali nih. Jadi perlu yang namanya konsistensi ya. Terus ada 3 prioritas hari ini yang harus kita tentukan. Nah jadi pernah gak sih merasa sibuk seharian tapi ketika malam tiba malah berpikir, tadi sebenarnya aku lagi gak melakukan apa aja nih ya. Nah ini bisa terjadi ketika kita menjalani hari tanpa menentukan prioritas. Nah salah satu kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap pagi, menentukan 3 hal yang ingin diselesaikan hari itu. Kayak misalnya yang pertama menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah, menyelesaikan pekerjaan penting, terus meluangkan waktu untuk keluarga atau aktivitas pribadi. Nah kenapa cuma 3? Karena daftar tugas yang terlalu panjang justru bisa membuat kita merasa kewalahan. Dengan memilih beberapa hal yang benar-benar penting, perhatian menjadi lebih terarah nih. Dan ingat, produktif bukan berarti menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan, tapi mampu menggunakan waktu dan energi untuk hal-hal yang memang penting.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Begitu Bang Pro 2, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Earth Talk dan kita akan membahas soal bumi. Tetap stay tune aja teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Gym dan CrossFit makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu.

0: nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sebelum 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo masih barangku tentunya di Earth Talk dan kita akan membahas mengenai udara bersih ya. Jadi gerakan kecil untuk udara lebih bersih ini artinya kita menjaga kualitas udara bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan kebiasaan baik dari masyarakat meskipun perubahan besar tetap membutuhkan kebijakan dan sistem yang mendukung. Dimana WHO sendiri menekankan bahwa sebagian besar sumber polusi udara berada di luar kendali individu sehingga penanganannya membutuhkan kebijakan publik gitu ya. Nah, jadi udara bersih itu kenapa penting? Karena ketika kita bernafas, kita menghirup udara dan kalau misalnya kualitas udara yang kita hirup jelek gitu, itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Polusi udara itu bisa berasal dari berbagai sumber kayak misalnya kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah hingga penggunaan energi tertentu ya. Jadi WHO menyebut polusi udara sebagai salah satu risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia gitu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me-time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

Berdua masih bareng aku tentunya ya di pagi menjelang siang hari ini, dan kita masih membahas mengenai cara kita menjaga udara ya. Terus jangan pernah membakar sampah, karena ketika kamu membakar sampah itu akan menimbulkan polusi udara gitu. Nah, jadi sebagai gantinya, sampah bisa dikelola dengan lebih baik melalui pemilahan, penggunaan kembali barang yang masih layak, serta pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Jadi kita bisa mengolah sampah bukan dengan cara dibakar, tapi dipilah, kemudian nanti dibuang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ada sampah anorganik dan juga sampah organik gitu.

Oke, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Earth Talk sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, teman-teman Pradua, aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruangan kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, selamat pagi teman Pro 2 pasti di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kabut. Tepat jam 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, desainer John Galliano akan menjadi inspirasi Met Gala 2027 melalui pameran yang mengangkat perjalanan kreatifnya. Jadi pameran ini bertajuk John Galliano Horizon ya, dan akan menampilkan karya Galliano selama sekitar 4 dekade berkarir di dunia fashion. Jadi Galliano sendiri dikenal melalui desain yang memadukan sejarah, teater, budaya, dan juga fantasi. Tentunya berbagai referensi tersebut juga menjadi ciri khas dalam koleksi yang dibuat sepanjang karirnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Mark Rothko dikenal sebagai salah satu tokoh penting seni modern Amerika Serikat melalui karya abstraknya yang menonjolkan bidang warna. Jadi karya Rothko ini mengajak penonton merasakan pengalaman emosional melalui warna dan juga komposisi ini, teman Pro 2. Dan juga Mark Rothko sendiri lahir dengan nama Markus Rothkowitz di Latvia pada tahun 1903, yang mana sebelumnya keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Dan tentunya perpindahan tersebut juga menjadi permulaan dari perjalanannya ya, hingga menjadi salah satu tokoh seni ternama Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir untuk di hari ini, teman Pro 2, Hari Game Indonesia atau Hargai. Ini merupakan momentum nasional dalam memadukan dan juga mendukung industri game tanah air ya. Dan tentunya Hargai sendiri rutin diperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia atau AGI pada tahun 2016. Dan tentunya teman Pro 2, harga ini dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 hingga 10 Agustus lalu. Dan tentunya ajang ini juga merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman Prodo, masih di 10.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng Emil di hari ini teman Prodo. Kemarin di sore ceria, sekarang aku hadir di santai siang untuk edisi kali ini teman Prodo di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan teman Prodo, di hari ini kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal happy-happyan bareng ya. Karena ini momennya di ujung weekdays ya, bentar lagi kita bakal weekend. Pastinya kalian gembira karena mau liburan kali ya, mau istirahat after kegiatan sekolah, kuliah mungkin maupun kerja juga teman bro dua ya. Dan untuk kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti, tentunya dengan beragam acara yang akan aku hadirkan buat kamu khusus hari ini teman bro dua ya. Dan as usually dari jam 10 sampai ke jam 12 nanti aku bakal nemenin kamu dalam acara zona musik kamu ya. Tentunya nanti kalian boleh banget nih request-request di Prodo Bukit Tinggi melalui Instagram dan juga WhatsApp kita nanti, oke? Okay? Dan teman Prodo 2 nanti kita lanjutkan dari jam 12 sampai ke jam 1 dengan acara Funtertainment. Nanti kita bakal bahas dari dunia entertainment ada up to date terbaru apa nih ya? Ada info terbaru apa nih dari dunia selebritis, asik ya? Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dari jam 1 sampai ke jam 2. Juga kita ada Pro 2 Sport. Dan nanti dari jam 2 sampai ke jam 3 kita ada asiknya bisnis teman-teman semuanya ya. Dan tentunya teman Pro 2 di jam 10 ini kita udah di zona musik kamu. Jadi teman Pro 2 boleh banget nih request-request di Pro 2 Bukit Tinggi. Caranya gampang banget ya. Kalau buat kalian yang nanyain gimana caranya Emil, caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story kita yang terbaru teman-teman ya. Jadi kalian boleh banget nih upload ya lagu kalian atau yang mau kalian putarnya di Prodo Bukit Tinggi di link yang udah aku upload di story kita yang terbaru di Instagram kita teman Prodo. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 6699480. Gampang banget kan? Dan aku tungguin request kalian teman Prodo. Dan ternyata udah ada yang request nih di WA kita teman Prodo ya. Kita mulai yang pertama. Ini ada dari 0823 1396. Sekian. Hai kakak, hai juga, aku Nokse. Hai Nokse, aku Emil. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, boleh ke dong? Boleh banget dong. Dan juga makasih banyak

Kakak, sama-sama. Nanti setelah ini lagunya bakal aku puterin buat kamu ya. Dan kemudian teman Pro 2 ada juga yang mau diputerin. Selamat pagi Kak, pagi juga. Ini dari 0858 3812 sekian sekian sekian. Selamat pagi Kak, pagi juga. Izin request lagunya selesai dong dari Sabrina Leonard. Terima kasih. Sama-sama ya. So teman Pro 2 ada dua lagu di sesi ini. Ada lagunya Mbak Sabrina Leonor dengan Selesai dan juga Selena Grace dan juga Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati ya. Yang lagu-lagunya gak pernah redup pokoknya dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan ini dia lagunya buat kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Astacita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Toma Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Toma Pro 2. Dan barusan kita muterin lagunya Sumpah Mati dari Shanina Grace dan juga Adi Rianto, Toma Pro 2 ya. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita bakal move to requestan kalian yang udah masuk untuk di pagi hari ini Toma Pro 2 ya. Pagi atau siang ini ya? Siang lah ya. Pagi menjelang siang Toma Pro 2. Dan aku bakal muterin ini dari yang pertama, ada Kak Dewi Kurnia 53. Dia mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Jadi ada pesan juga nih, sehat selalu Kak, dan juga salam buat kakak di Surabaya ya. Semoga Kak Dewi Kurnia kakaknya lagi dengerin aku sekarang siaran ya di Pro 2 RRD Bukit Tinggi. Oke. Okay? Dan selanjutnya sama Pro 2 ada juga Kak Ika Fariatul Huda ya. Dia katanya mau diputerin lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang Cenah. Dan nanti setelah ini bakal aku puterin juga. So ada dua lagu di sesi ini Tuan Pro 2, ada lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku dan juga Bernadia dengan Laut Yang Tenang. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Yah, borong-borong.
5: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska toh?
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
4: Iya, kok ini coba lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Prodo, masih di Slow Perkopo 8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Udah jam 10 lewat 42 menit waktu di Syabara, teman Prodo 2. Kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di malam. Di siang ya teman Prodo 2 untuk di hari ini. Dan ini kalau kita tengok di Instagram kita udah banyak banget yang request teman-teman. Ada dari, kita bacain dulu, ada dari underscore Mars Marsha Nisa ya. Dia mau request lagunya katanya 100 Hidup Lagi ya, dari Medra ya. Kakak ini kebetulan dari DKI Jakarta. Wah, jauh juga ya teman-teman. Kemudian ada juga, ada yang mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Liodra, dari Kak Virginit.a. Dan salam buat saudara yang ada di Kalimantan Timur. Oke, siap. So, teman Pro 2 di jam ini, di jam 10 lewat 43 menit waktu di Cabarat, teman Prodo kita putari dua lagu ya teman-teman. Ada lagunya Medra dengan 100 Hidup Lagi dan juga Liodra Pura-Pura. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
5: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
6: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
5: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
5: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
6: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
5: Shh, biarkan lalat gusar.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan udah banyak banget lagu yang kita puteri, dan kita udah di segmen atau di sesi yang kedua ya untuk zona musik kamu kali ini di jam 11 sampai ke jam 12 teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini teman Pro 2 ya, di hari Jumat. Dan ini yang pertama ada dari Kak Love underscore yours underscore self ya. Dia merequest katanya lagunya dari Kendrick ya, judulnya Semesta nih. Dan kebetulan kakaknya dari Jawa Tengah ya. Wah, jauh juga. Dan salam buat keluarga di rumah ya katanya. Oke, semoga keluarganya di rumah lagi dengerin Emil hari ini teman Pro 2 ya. Dan juga Kak Love yourself tadi. Dan selanjutnya ada juga yang mau diputerin lagunya Into You ya, dari Ariana Grande. Ini special request dari Kak Cake Reoy underscore ya. Dan selamat hari Jumat buat kamu yang senyumnya semanis coklat. Aduh, dan selalu buat aku terpikat setiap saat AC katanya. BTW

mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya Into You. Oke, siap, di sini lagunya udah aku siapin tempat Pro 2. So jadi kemana-mana terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya untuk hari ini. Dan kita masih dalam acara Zona Musik Kamu di jam 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, kita udah di hampir penghujung acara tapi masih setengah jam lagi ya kurang lebih. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian udah masuk di siang hari ini ya melalui WhatsApp kita yang udah masuk dari tadi teman Pro 2. Yang pertama ada dari 0811-1044 sekian-sekian-sekian. Katanya mau diputari lagunya Ariel Noah yang selalu ada di nadimu. Oh, jadi bukan yang BC, yang BCL ya. Jadi yang Ariel Noah dia maunya yang versinya. Boleh banget, nanti setelah ini bakalan aku putarin buat kamu ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, ada juga yang mau diputari lagunya Malik and the Essentials yang judulnya Semesta dari 0831-9379 sekian-sekian-sekian. Katanya ini untuk sahabatnya tersayang di... Gimana nih Pekanbaru katanya dia ya. Dan teman Pro 2 ada dua lagu di sesi ini. Sajian kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Dan ini lagunya buat kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di zona musik kamu untuk di siang hari ini teman-teman. Dan kita lanjut lagi bakal muterin lagu yang udah kalian request di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Dan yang ini ada yang request dari 08116099480. Ini di WA kita teman Pro 2 ya, ada dari Kak Cynthia. Kalian mau diputerin lagunya Kahina bersama Monita Tahalea ya, judulnya Titik Nadir. Ini juga sering banget di request Pro 2 RR Bukit Tinggi teman Pro 2. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Carly Rae Jepsen yang judulnya After All ya. Ini dari 08570928 sekian. Next buat teman Pro 2 yang mau request kali ya di WhatsApp kita, boleh kali dikasih namanya di depan kali ya, biar aku bisa nyapa kamu semuanya dan juga teman-teman kalian dimanapun kalian berada ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, dan ini lagunya buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Prodo, masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa udah 50 menit kita meninggalkan pukul 11 waktu di hari ini teman Prodo. Itu tandanya kebersamaan kita di zona musik kamu akan segera berakhir ya. Dan thank you so much buat teman-teman Prodo yang udah mau request di Prodo RR Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram kita, WhatsApp kita. Thank you so much. Dan teman Prodo gak perlu khawatir, aku nggak berakhir di sini kok. Masih ada beberapa lagi, beberapa jam kebersamaan kita teman Pro 2. Nanti setelah ini kita juga ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 12 ke jam 1 siang. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita udah di Funtertainment untuk di hari ini di jam 12.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini di Funtertainment kita bakal ngebahas dari dunia entertainment yang udah aku janjiin tadi ke buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan ini ada kabar terbaru. Siapa sih yang di sini yang nggak kenal Chaeryeong Itzy, yang mana dia ini siap debut solo pada November 2026. Nah itu dia. Ayo siapa nih? Dengan nomor 2. Jadi Chaeryeong ini atau Chaeryeong, gimana sih bacanya Chaeryeong? Itzy ini akan resmi memulai karir solo dengan merilis karya musik terbarunya pada November 2026 ya. Kabar tersebut juga langsung dikonfirmasi JYP Entertainment setelah sebelumnya diberitakan oleh GTBC Entertainment News Kamis di 27 Agustus 2026 lalu. Nah kira-kira seperti apa teman Pro 2? Ya nanti kita tengok nanti teman-teman semuanya. Dan buat teman Pro 2, informasi di siang hari ini itu untuk azan zuhur. Itu tepat banget di jam 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini juga momennya yang pas banget buat kalian yang sholat Jumat ya. Sholat Jumat untuk di hari ini teman-teman. Jadi nanti aku bakal sholat Jumat juga. Nanti saya jangan kemana-mana dulu. Nanti kita hadirkan juga lagu-lagu bernuansa Islami sebelum nanti berkumandangnya seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita akan bergabung dengan perusahaan RRI Bukit Tinggi. Sudah sama-sama kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur dari perusahaan RRI Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana, terus saya cuan di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi akan segera kita dengarkan kumandang seruan azan zuhur tepat di pukul 12:22 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Kami dari Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi selalu menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat jumat untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. So, setelah ini nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal break terlebih dahulu, Topo Pro 2, aku mau sholat jumat bentar ya, izin gitu. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa makan siang juga. Terus saya Studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat Asah Cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back Tema Pro 2, masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini ya. Dan untuk informasi Pro 2 Sport kali ini, teman Pro 2 kepala tim Alpine Flavio Briatore ini menilai Franco Colapinto ya semakin matang sebagai pembalap Formula 1.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong

0: sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Halo teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM PRR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Prodo balik lagi di Prodo Sport di hari ini, teman Prodo ya, di jam 1.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini aku gak sendirian ya, di hari ini aku udah kedatangan teman nih, partner siaran aku di siang hari ini ya. Ada Aisyah dari UIN Batu Sangkar ya. Benar ya. Nah, jadi dia bakal nemenin aku selama nanti selama day part ini teman Prodo 2 sampai jam 3 nanti pokoknya. So, teman Prodo 2, untuk pembahasan kita bakal lanjut lagi nih bareng Aisyah untuk di siang hari ini teman Prodo 2. Nah, tadi kita udah membahas secuil mengenai info kita tentang yaitu Formula One teman Prodo 2. Jadi ada kabar menarik dari Alpine yang cukup bikin perjalanan Franco Colapinto makin layak diperhatikan. Jadi kepala tim Alpine ini atau kepala tim Alpine Flavio Briatore ini menilai bahwasanya Colapinto ini sekarang semakin matang sebagai pembalap Formula One nih Aisyah. Jadi bahkan perkembangan ini menjadi salah satu alasan Alpine ini mempertahankan pembalap asal Argentina tersebut sampai ke musim 2027. Dan untuk Aisyah sendiri ada informasi nggak?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Nah, menurut Briatore bang, perkembangan Colapinto sangat terlihat sepanjang musim 2026 ini bang.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Iya, terutama nih bang, setelah dua hasil balapan yang cukup mencuri perhatian, yaitu di Miami dan Montreal, gitu bang. Nah, di Grand Prix Miami itu loh bang, Colapinto berhasil finish di posisi ketujuh bang. Iya, setelah itu loh bang, performanya itu kembali meningkat ketika tampil di Grand Prix Kanada dan berhasil mengamankan posisi ke-6.
0: Benar gitu. Dan jadinya tentunya dua hasil tersebut juga jelas bukan sekedar angka aja nih di klasemen nomor Pro 2 ya. Dan buat Colapinto sendiri ini menjadi bukti nih bahwasannya dirinya ini semakin mampu bersaing dengan pembalap-pembalap papan atas Formula One yang lainnya pastinya. Dan yang menariknya lagi nih Aisyah ya,
1: iya
0: dan
1: bang,
0: juga teman-teman Pro 2, perjalanan Colapinto ini menuju posisi ini sebenarnya cukup panjang nih. Jadi perjalanannya panjang banget gitu. Karena memang sebelum menjadi pembalap utama dari Alpine sendiri, dia sempat kayak menjalani peran sebagai pembalap cadangan. Jadi ini perjalanannya si Alpine ini benar-benar panjang banget. Jadi gak ada yang instan gitu ya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi Aisyah untuk pembahasan kita. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Yang penting enggak stunting, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di Pro 2 Sepatu di hari ini jam 1 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku masih bareng Aisyah di sini. Gimana Aisyah, udah siap?
1: Siap.
0: Siap ya. Dan kita masuk ke segmen yang kedua, teman Pro 2 ya. Jadi Franco Colapinto ini Aisyah, dia pertama kali mencicipi Formula 1 atau F1 bersama Williams di tahun 2024 nih. Jadi setelah itu dia itu bergabung dengan Alpine ini sebagai pembalap cadangan untuk di musim 2025 gitu. Dan tentunya juga dia ini udah bergabung dengan Alpine sebagai pembalap cadangan untuk di tahun kemudiannya gitu. Tapi situasinya kemudian berubah nih setelah 6 kali balapan gitu. Nah, kalau untuk Aisyah sendiri ada info apa nih kira-kira?
1: Nah, ada juga nih Bang.
0: Apa tuh?
1: Alvin akhirnya memberikan kesempatan nih Bang kepada Colapinto untuk turun sebagai pembalap utama. Dia menggantikan Jack Doohan setelah Grand Prix Italia 2025.
0: Iya, yeah, betul-betul.
1: Kesempatan tersebut tentu bukan sesuatu yang kecil Bang. Karena ketika seseorang pembalap mendapatkan kursi utama di Formula 1, tekanan yang dihadapinya juga langsung meningkat.
0: Iyalah, Bang. Pastilah ya. Apalagi lagi Colapinto ini harus membuktikan bahwasanya tuh dirinya ini memang pantas loh untuk berada di Grand Formula One. Dan apalagi nih ya, si Alpine ini juga setiap balapan memberikan tekanan yang berbeda, cenah. Nah, namun sepanjang perjalanan itu ya Aisyah, ternyata Colapinto ini juga perlahan menunjukkan perkembangannya nih. Jadi di musim ini, di tahun ini 2026, dia menjadi salah satu periode penting karena memang dia ini mulai mendapatkan hasil yang lebih konsisten gitu.
1: Oke. Nah, saat ini loh Bang, Colapinto itu sudah mengumpulkan 19 poin di klasemen pembalap gitu Bang.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Dia juga berhasil meraih poin dalam 6 dari 12 Grand Prix Bang.
0: Itu gimana tuh maksudnya tuh?
1: Nah, setengah dari balapan yang sudah dijalani berhasil membawa masuk ke zona poin gitu Bang. Ini tentu menjadi modal penting untuk menghadapi perjalanan panjang bersama Alpine Bang.
0: Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Dan misalnya kita ngelihat nih perjalanan Colapinto, ternyata ini bukan cuma pembalapnya aja yang berkembang teman Pro 2 ya, dan juga Aisyah. Dan ternyata Alpine juga yang sendiri itu merasa mengalami kemajuan yang dibandingkan musim sebelumnya. Lalu seperti apa sih pengalaman Colapinto terhadap perkembangan timnya? Nanti kita bakal bahas bareng-bareng ya Aisyah. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik

0: Koto Gadang, sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari kota Bukittinggi. Tak hanya melahirkan banyak tokoh-tokoh tingkat nasional dan internasional, desa ini juga terkenal akan kerajinan tangan yang khas. Jika para pria di desa ini adalah pengrajin perak, maka para wanita Koto Gadang terlatih sebagai pengrajin sulaman dan rendo atau renda. Salah satu yang terkenal adalah rendo bangku. Rendo bangku merupakan kerajinan tradisional masyarakat Koto Gadang. Bentuk produk kerajinan rendo bangku Koto Gadang tidak hanya berfungsi untuk perlengkapan adat, tetapi telah digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Nah, seperti apa sebenarnya rendo bangku ini? Berikut penuturan Unianti, salah satu pengrajin rendo bangku.
1: Rendo Koto Gadang dinamakan juga dengan rendo bangku, yang mana medianya menggunakan bangku dengan kayu-kayu kecil sebagai alat untuk merenda. Kalau di mesin jahit, diibaratkan dengan jarum jahitnya, dan bangku rendo diibaratkan mesin jahitnya. Dan ternyata kerajinan ini telah mendunia yang dikenal dengan bobbin lace. Hasil kerajinan renda bangku bisa diaplikasikan ke banyak hal seperti taplak meja, hiasan baju, aksesoris, kalung, gelang, anting-anting, dan yang lebih umum dipakai untuk renda songket atau selendang Koto Gadang.
0: Permainan motif dalam rendo bangku ini sangat beragam. Bentuk motif yang ada pada kerajinan rendo bangku adalah bentuk motif flora, yaitu bunga tulip, bunga mawar, dan bunga melati. Dan motif geometris seperti segitiga, lingkaran, dan segi empat. Sedangkan bahan yang digunakan juga masih menggunakan bahan tradisional.
1: Bahan yang digunakan tentunya bangku renda, yang terdiri dari bangku yang berbentuk bulat berdiameter lebih kurang 80 cm yang di dalamnya ada serbuk kayu sebagai alasnya, karton tebal, jarum pentul, dan anak klos, yaitu kayu-kayu kecil untuk penggulung benang dan tentunya benang. Benang yang digunakan bisa dengan benang bordir, benang emas, benang tenun, tergantung permintaan.
0: Lalu, apa perbedaan rendo bangku Koto Gadang dengan rendo lainnya?
1: Perbedaan rendo Koto Gadang dengan rendo yang lainnya yaitu terletak pada motif dan cara pengerjaannya, dan tentunya hasil jadinya jauh lebih berbeda dengan renda yang lainnya, yaitu lebih halus, lebih padat, dan lebih rapi lah.
0: Setiap kerajinan tangan pasti memiliki teknik tertentu yang digunakan. Dalam pembuatan rendo bangku, teknik yang digunakan adalah teknik persilangan benang yang satu dengan benang yang lainnya. Hal ini menghasilkan sulaman renda yang rapi dan padat. Selembar rendo di bangku tak hanya bernilai seni tinggi, namun juga bernilai jual tinggi. Warna pada produk rendo bangku untuk perlengkapan adat digunakan warna merah, pink, dan oranye. Sedangkan warna untuk perlengkapan rumah tangga tidak ada ketentuan warnanya, tetapi disesuaikan dengan permintaan konsumen atau selera pasar.
1: Mengenai harga, kisar dari 100.000 sampai 500.000 tergantung motif dan ukuran yang akan dibuat. Waktu penyelesaian tergantung motif dan ukuran yang akan dibuat. Kalau standarnya lebih kurang 10 jam.
0: Bagi perempuan Koto Gadang, keahlian menyulam adalah seperti sebuah keharusan. Tak hanya sebagai pelestari kekayaan tradisi, namun juga sebagai penopang ekonomi keluarga.
1: Yang membuat saya tertarik mempelajarinya, mulanya rasa penasaran dengan teknik yang dilakukan, yaitu berbeda dengan renda jarum atau crochet. Dan juga dari segi harga, tentunya dapat menopang ekonomi keluarga.
0: Setiap usaha pasti memiliki kendala. Namun, disinilah mental pejuang dan pantang menyerah diuji. selaras dengan harapan para pengrajin tradisional yang diwakilkan oleh Unianti. Lalu, bagaimana prospek kerajinan rendo bangku Koto Gadang ini di tengah pandemi COVID-19?
1: Kendalanya ada di tenaga kerja, karena terkadang kewalahan menerima pesanan yang datang dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang terampil. Jadi untuk memenuhi stok kadang-kadang juga kewalahan. Dalam masa pandemi ini tidak begitu berpengaruh karena sudah punya langganan tetap yang setiap bulan alhamdulillah ada saja pesanannya. Harapannya mungkin adanya bantuan pelatihan lah, dan kalau bisa ada sekolah khusus kerajinan renda bangku ini. Kalau diperhatikan di luar negeri ya, kalau dilihat dari internet gitu, kerajinan ini begitu luas aplikasinya dan banyak sekali teknik-teknik keterampilan yang masih asing dan perlu dipelajari lagi lebih dalam.
0: Membuat kerajinan rendo bangku menjadi salah satu tradisi yang terus dilestarikan oleh sebagian masyarakat Koto Gadang. Selain menjadi identitas, kerajinan tangan ini juga dapat menghidupi mereka secara ekonomi. Memberdayakan kreativitas dan besar harapan, tradisi ini juga bisa memulihkan ingatan mengenai potensi rendo bangku sebagai warisan kekayaan tradisi Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sulawet Kowal 82 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di jam 1:56 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal bahas sedikit lagi ya, Aisyah nih ya.
1: Oke,
0: Bang. Masih tentang pembahasannya ini ya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi nih, kalau pintu ini tersendiri merasa cukup nyaman nih berada di Alpin ya. Dan menurutnya sendiri nih, si Kalapinto sendiri, perkembangan tim pada musim 2026 jauh lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya nih juga, Aisyah. Tapi tentu aja dia juga nih sadar kalau misalnya perjalanan Alpin itu pasti panjang gitu. Dan Aisyah ada informasi?
1: Ada, Bang.
0: Apa tuh?
1: Kalapinto menyebutkan timnya masih memiliki banyak target yang ingin dicapai, Bang.
0: Iya pasti, oke.
1: Okay. Tim juga terus bekerja untuk meningkatkan performa mobilnya agar bisa bersaing lebih kompetitif gitu. Dan menurut kita-kita nih ya, Bang, ini yang membuat perkembangan Kalapinto menarik untuk diikuti.
0: Setuju, jujur gitu. Iya, benar banget nih Aisyah. Karena memang Formula One ini atau F1 ini bukan cuma soal seberapa cepat seorang pembalap menginjakan pedal gas ya, teman Pro 2 dan juga Aisyah. Ada juga nih proses adaptasi, kemudian ada membaca strategi, ada memahami mobil, sampai bagaimana seorang pembalap ini benar-benar menghadapi sebuah tekanan. Dan tentunya Kalapinto ini sekarang masih muda banget nih, dan juga udah berkarir di Formula One, yang mana ini juga masih terus berkembang ya. Dan tentunya dengan Alpine sendiri yang udah memastikan dirinya bertahan sampai ke 2027 nanti nih, Aisyah. Jadi dia ini punya kesempatan lebih panjang untuk membuktikan kemampuannya gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi apakah Kalapinto nanti bisa menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan di Formula One? Jawabannya gimana nih kira-kira, Aisyah?
1: Bisa jadi, Bang.
0: Bisa jadi ya. Jadi kita harus nunggu nih gitu. Okay. Tapi satu hal yang lebih jelas, hasil di Miami dan juga Montreal ini menunjukkan bahwasanya Kalapinto ini sedang berada di jalur perkembangan yang menarik nih, Aisyah.
1: Oke.
0: Dan teman-teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Spot untuk di hari ini. Nanti setelah ini bakal ada Asyiknya Bisnis yang bakal nemenin kamu. Tentunya masih bareng Aisyah di hari ini, teman Pro 2, dari jam 2 sampai ke jam 3 nanti. So jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita akan sama-sama muterin lagunya terakhir buat kamu. Ada almarhum Vidi dengan Senyumin Dulu Aja.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Oke, Topo Prodo masih di 10.8 Prodo FM, arah ada Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Topo Prodo 2, balik lagi bareng aku Emil dan juga...
1: aku Aisyah.
0: Yaps, dan aku kita berdua, kita akan menemani teman-teman Prodo 2 untuk di jam 2 siang ini ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, tentunya dalam acara asiknya bisnis. Dan teman Prodo 2, kalau biasanya nih, kita lihat orang lari pagi, mungkin yang kepikiran adalah olahraga, kesehatan, atau mungkin kayak cuman... sekedar mengejar target langkah harian kali ya Asya. Tapi pernah gak sih kalau Topo Pro 2 kamu tuh kayak ngelihat orang yang berdiri di pinggir lintasan sambil bawa kamera gitu, dan kayak sibuk banget nih motret peserta yang lagi lari. Nah ternyata nih Aisyah ya, dari situ juga bisa muncul sebuah peluang bisnis yang cukup menarik lah ya, namanya yaitu sport fotografi, atau mungkin lebih spesifiknya yang namanya yang lebih kerennya lagi itu run fotografi. Jadi teman Pro 2, fotografer ini adalah atau fotografer olahraga ini bukan sekedar datang ke lokasi event aja nih Aisyah. Okay. Jadi kayak bukan hanya datang ke lokasi tempat larinya terus kayak foto siapa aja yang lewat, enggak. Jadi teman Pro 2 ya, jadi mereka ini punya tugas yang mulia hitungannya, karena untuk menangkap momen peserta ketika sedang bertanding atau mungkin menyelesaikan race-nya gitu. Jadi mulai dari ekspresi sebelum start, kemudian ada momen ketika berlari sampai saat berhasil melewati garis finish nih Aisyah.
1: Oke.
0: Aisyah ada info enggak?
1: Ada, Bang.
0: Apa tuh?
1: Dan ini loh, Bang.
0: Apa
1: dan
0: tuh?
1: Menariknya hasil foto itu punya nilai buat peserta, Bang.
0: Benar.
1: Bayangkan nih, kamu sudah latihan berminggu-minggu, ikut lomba 5K atau 10K gitu ya. Lalu ada foto profesional ketika kamu sedang berlari dengan nomor peserta yang terlihat jelas gitu loh, Bang. Foto ini tentu bisa jadi kenang-kenangan jauh lebih berkesan daripada sekedar selfie setelah acara, Bang.
0: Iya. Jadi memang momennya banget gitu.
1: Momennya banget gitu. Dari sinilah, Bang, fotografer bisa menghasilkan uang, Bang.
0: Cuan ya.
1: Betul. Mereka bisa bekerja sama dengan penyelenggara event, menawarkan paket dokumentasi atau menjual foto kepada peserta secara langsung, Bang.
0: Oke, kita teman berdua. Jadi sepertinya bisnisnya ini bukan cuma tentang kamera aja ya.
1: Betul.
0: Yang dijual itu adalah momennya, karena memang dalam sebuah event olahraga, momen hanya terjadi sekali dan juga gak bisa diulang, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Aisyah. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune aja dulu. Tune in di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Emil di sini, Teman Prodo dan juga Aisyah ya, yang di hari ini nemenin kita di asiknya bisnis Teman Prodo. Dan kita bakal lanjut lagi Aisyah untuk pembahasan kita di hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya untuk teman-teman Prodo di luar sana dan juga Aisyah mungkin ya. Kalau mau masuk ke bisnis sport fotografi ini, uangnya datangnya dari mana gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih gitu. Jadi salah satu model bisnis yang cukup umum adalah bekerja sama dengan event organizer atau EO atau penyelenggara lombanya. Jadi fotografi bisa dikontrak untuk mendokumentasikan keseluruhan acaranya nih Aisyah. Dan mulai dari suasana venue, peserta, panitia sampai ke momen-momen penting selama perlombaan gitu.
1: Tapi ada juga model yang lebih menarik loh Bang.
0: Apa tuh?
1: Fotografer mengambil foto peserta selama race Bang. Kemudian hasil fotonya diunggah ke platform tertentu. Peserta yang menemukan fotonya bisa membeli file digital tersebut Bang.
0: Oke, jadi memang dia ngambilnya file digitalnya aja yang dijual gitu ya. Misalnya nih kayak Aisyah ya ikut event lari misalnya ya, setelah lomba selesai mungkin Aisyah bisa nih cari foto berdasarkan nomor peserta atau mungkin waktu tertentu atau pakai face recognition teman Prodo. Ternyata ada beberapa foto kamu yang sedang berlari. Nah, kalau hasilnya bagus kemungkinan kamu tertarik nih atau mungkin Aisyah tertarik untuk membelinya sebagai kenang-kenangan gitu.
1: Oke, selain itu ini Bang.
0: Apa tuh?
1: Fotografer juga bisa menawarkan paket kepada komunitas lari Bang.
0: Gitu, oke.
1: Iya, misalnya nih satu komunitas sedang mengadakan latihan bersama, gathering atau mengikuti event tertentu Bang.
0: Oke.
1: Fotografer ini bisa menawarkan jasa dokumentasi khusus untuk komunitas tersebut gitu.
0: Dan jangan lupa juga nih Aisyah, ternyata ada peluang lain loh dari konten. Apa jadi tuh? Hasil foto yang bagus ini bisa digunakan untuk membangun portofolio kita di sosmed gitu.
1: Oke.
0: Tentunya dari situ orang bisa juga mengenal kemampuan fotografer kita dan akhirnya nih datang membawa proyek lain gitu. Jadinya cuan juga kita nih akhirnya gitu. Jadi satu event bisa membuka banyak pintu, pintu ke events berikutnya gitu. Dan untuk Prodo nanti kita bakal lanjut lagi Aisyah.
1: Okay.
0: So jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku masih bareng Emil, kalian Topo Pro 2 masih bareng aku. Dan juga Aisyah ya, yang masih stay nemenin kamu sampai selesai aku siaran nanti Topo Pro 2 ya. Dan Topo Pro 2 kita masih asiknya bisnis, kita lanjut lagi pembahasan kita Topo Pro 2. Ada satu hal nih, yang penting yang perlu kita pahami nih Aisyah.
1: Apa itu bang?
0: Jadi bisnis fotografi, olahraga itu gak sederhana. Gak sesederhana punya kamera mahal lalu datang kalau kasih lomba gitu, enggak. Jadi fotografer olahraga tuh harus punya kemampuan membaca situasi dan tentunya mereka juga harus tahu nih kapan pelari akan melewati titik tertentu dan sampai dia menentukan posisi yang strategis sampai dia juga memahami arah cahaya. Yang pastinya juga dia tentunya punya refleks yang cepat. Jadi kayak kalau enggak punya refleks yang cepat dia enggak punya momen yang bagus untuk ngambil capture si pelari ini tadi gitu. Karena kalau misalnya telat dikit aja ya udah hilang momennya gitu.
1: Gitu ya bang.
0: Iya benar.
1: Belum lagi fotografer harus memiliki bagaimana supaya hasil fotonya nggak menonton bang.
0: Benar.
1: Kalau semua foto cuma menampilkan orang berlari dari samping ya bang, lama-lama hasilnya terasa biasa aja gitu loh.
0: Basic aja gitu ya.
1: Justru fotografer harus mencari angle, ekspresi, latar belakang dan momen yang membuat foto terasa lebih hidup bang.
0: Benar banget. Dan juganya kemampuan editing juga penting juga ya Aisyah.
1: Penting ya.
0: Jadi foto dari kamera tuh biasanya kan masih perlu disesuaikan lagi nih gitu. Jadi misalnya dari pencahayaan atau mungkin di crop atau warnanya nih supaya hasilnya akhirnya lebih enak untuk dilihat gitu.
1: Betul. Tapi nih bang,
0: apa tuh?
1: Jangan merasa harus langsung punya kamera profesional nih.
0: Iya benar-benar.
1: Yang paling penting nih bang, justru kemampuan fotografinya, pemahaman tentang olahraga yang difoto dan bagaimana membangun portofolio gitu loh bang.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kemampuan udah berkembang, otomatis peralatan juga bisa mengikuti ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya teman pro 2 nih dimanapun kalian berada, kalau misalnya kamu memang suka fotografi sekaligus suka dunia olahraga, dan tentunya dua passion ini sebenarnya bisa digabungkan yaitu menjadi sebuah peluang bisnis yang tadi itu tadi ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi masih bareng Aisyah dan juga aku Emil. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman

0: Teman terbaik kamu. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman produk masih di 94,82 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi teman produk di asiknya bisnis kali ini ya teman-teman. Tapi kita gak keras sudah hampir di penghujung acara nih.
1: Betul,
0: ya, sedih banget ya, sedih banget gitu. Jadi teman produk kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Masih tentang sport fotografi. Yang mana kalau misalnya kita lihat sekarang itu banyak banget sisi bisnisnya gitu. Dan tentunya event lari sendiri juga bisa menjadi pasar yang menarik nih, karena memang setiap event itu punya peserta dengan kebutuhan dokumentasi yang berbeda-beda. Setuju gak nih Aisyah?
1: Setuju banget.
0: Setuju ya. Jadi di event kayak gini ada peserta yang ingin mendapatkan foto yang bagus untuk kenang-kenangannya gitu. Ada juga yang ingin kayak ngunggahnya ke medsos gitu ya. Dan ada juga komunitas yang membutuhkan dokumentasi untuk membangun ekosistem atau eksistensi mereka gitu loh.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu
0: kayak
1: ya, Bang.
0: Jadi kayak fotografer ini kayak benar-benar biar enggak, biasanya kan orang by panggilan aja ya, kayak wedding gitu ya, aja. Jadi kayak memang ada event tertentu. Kalau misalnya event run kan banyak nih, tiap hari hampir ada gitu loh. Jadi kayak biar eksistensi dari si fotografer ini tetap ada, jadinya mereka bisa beralih nih ke sport fotografi gitu. Jadi artinya itu bukan, fotografer ini bukan hanya menjual foto aja, tetapi mereka juga menjual pengalaman dan juga kenangan dari sebuah event itu tadi gitu.
1: Oke. Nah, buat kamu nih yang tertarik memulai, nggak harus langsung membayangkan event
0: gede
1: besar.
0: Ya, benar.
1: Tuh, bisa dimulai dari lingkungan terdekat dulu nih, Bang. Misalnya nih, Bang, kita ikut dokumentasi tentang yang mengikuti fun run, komunitas olahraga, dan event kecil di daerah.
0: Dan gitu. Kadang nggak harus event kok. Kalau misalnya ada, biasanya kan tiap pagi banyak juga ya orang yang lari ya.
1: Betul.
0: Jadi itu bisa jadi momen buat kamu juga gitu. Ya,
1: betul.
0: Tentunya dari sanalah kita bisa mengumpulkan portofolio nih Aisyah ya.
1: Oh, gitu.
0: Dan tentunya bisa menunjukkan hasil yang terbaik di media sosial kita juga. Tentunya gak cuma ngumpulin portofolio aja, jadi teman produk juga bisa nih bangun relasi dengan komunitas lari dan juga penyelenggara dari event itu tadi. Dan misalnya nih, kalau misalnya hasil kerjamu bagus, konsisten gitu ya, pasti rekomendasi dari satu klien bisa membawa kamu ke klien berikutnya.
1: Gitu ya, Bang.
0: Iya. Dan Aisyah sendiri ada informasi lagi yang perlu disampaikan ke teman pro 2?
1: Mungkin dan
0: ada hal yang paling menarik nih yang perlu kita bahas.
1: Oh, betul. Ada nih, Bang.
0: Apa tuh?
1: Skill yang kamu punya bisa menjadi produk gitu loh, Bang.
0: Iya, benar banget.
1: Kamera memang alatnya, Bang, tapi kemampuan melihat momen adalah aset utamanya.
0: Itu banget, teman pro 2, luar biasa ya. Jadi buat teman pro 2 selama ini yang nganggap fotografi itu cuma sebagai hobi, mungkin sudah saatnya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda nih. Karena memang bisa jadi dari satu jepretan yang kamu ambil ya, itu bukan cuma menghasilkan foto yang bagus, tapi juga menghasilkan peluang bisnis. Ya, teman produk. Dan teman produk gak kerasa kita udah 56 menit kita meninggalkan pukul 2 atau di pukul 14 untuk di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita di asiknya bisnis akan segera berakhir, teman produk. Dan teman produk gak perlu khawatiran, selain ini ada bakalan ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu. Dan aku Emil mau pamit dari ruang dengar kamu, dan juga Aisyah ya juga mau pamit dari ruang dengar kamu, teman produk. Sampai jumpa besok di subuh bareng aku ya di hari Sabtu. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Produe ketemu lagi bareng Uut ya di Sore Ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya yang ada di Sore Ceria ini, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Produe Info. Berita pertama datang dari Roy Sungkono dan Cynthia Mariska yang membintangi serial My Chef in Crime yang sudah tayang sejak 14 Agustus 2026. Serial tersebut menggabungkan unsur kriminal, investigasi, ilmu forensik, dan dunia kuliner dalam 8 episode. Dalam serial ini, Roy Sungkono memerankan Rama, seorang chef yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai penyidik forensik. Dan kehidupannya berubah ketika ia menjadi tersangka utama atas kematian seorang rival dalam dunia kuliner. Beralih ke berita kedua, Charyeong Itzy akan resmi memulai karir solo dengan merilis karya musik terbarunya pada November 2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi JYP Entertainment setelah sebelumnya diberitakan oleh GTBC Entertainment News pada Kamis 27 Agustus 2026. JYP membenarkan bahwa Charyeong itu memang sedang mempersiapkan album untuk mendukung debut solonya pada November mendatang. Agensi menyatakan persiapan tersebut masih berlangsung dengan target perilisan album sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Last but not least, teman-teman Produe, Tim Curry ini dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat pada Selasa 25 Agustus 2026. Aktor asal Inggris tersebut wafat pada usia 80 tahun setelah kondisi kesehatannya menurun dalam beberapa waktu terakhir. Dilansir dari Reuters, kabar tersebut dikonfirmasi manajer sekaligus sahabat lama Curry, Marcia Horowitz. Ia mengatakan Curry meninggal dengan tenang di rumahnya, sementara penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Produe Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produe Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang menjelang sore teman-teman Pro 2, ketemu lagi bareng Uut ya di sore ceria hari ini edisi 28 Agustus ya. Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan ya, dari pukul 15.00 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya teman-teman Pro 2 ada berbagai rangkaian program ya di sore ceria hari ini, dimulai dari Minang Pride sampai ke pukul 16. Nanti kemudian dari pukul 16 sampai ke pukul 17 bakal ada Insta. Kemudian dari pukul 17 sampai ke pukul 18 bakalan ada Break Time, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Pro 2 Sunset. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman Pro 2 bakal ada MLC ya, Music Live Chat, dan tentunya kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta di akhir kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Langsung aja karena kita udah di pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, and it's time for Minang Pride ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin seputar dengan budaya Minangkabau tuh kayaknya gak ada habis-habisnya ya, banyak aja hal-hal yang cukup menarik dan bisa banget buat kita obrolin dan kita kenalin ke generasi-generasi muda ya. Dan kalau kita ngomongin dengan budaya Minangkabau, itu juga bisa kita ngomongin seputar dengan kerajinan. Dan mungkin kalau seputar dengan kerajinan, kita tuh pasti mikir ya apa ya khas Minangkabau, kayak songket ya, tenun, kemudian pakaian-pakaian adat ya kan, banyak sih. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih ada satu kerajinan yang tampilannya itu gak kalah mencuri perhatian gitu ya, kayak memikat perhatian kita gitu. Ada yang namanya sulam ameh atau sulam emas, sama lah ya sulam ameh sama sulam emas ini. Nah dari namanya aja tuh udah terdeskripsikan dengan baik ya, udah kebayang ameh alias emas gitu. Jadi kerajinan ini emang pakai benang emas yang disulam ya. Disulamnya langsung teman-teman Pro 2, gak pakai mesin gitu ya, langsung pakai tangan ke permukaan kain. Dan hasilnya ya, karena dia pakai emas ya, otomatis motifnya kelihatan berkilau ya kan. Kemudian juga mewah dan juga punya karakter yang khas banget sulam ameh ini. Tapi yang menarik teman Pro 2, sulam ameh ini bukan sekedar kain yang dibuat supaya kelihatan bagus aja sih gitu ya. Di balik setiap helai benang emasnya itu ada keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya tentunya. Nah, salah satu pengrajinnya itu ada Ibu Darmawati ya, yang bahkan mengaku belajar menyulam dari keluarganya. Dari neneknya juga, dari ibunya juga, ya turun-temurun gitu. Nah jadi kebayangkan gimana skill yang sekarang kita lihat sebagai sebuah karya seni itu ternyata dulunya dipelajari dari rumah. Jadi gak ada sekolah itu, di sekolah belajar sulam ameh itu gak ada. Jadi emang diwariskan secara turun-temurun gitu. Dan sulam ameh ini juga sering dipakai untuk berbagai kebutuhan adat ya. Salah satunya aja ada

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita,

mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Masih di Minang Pride, teman-teman Pro 2 dipukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, sekarang kalian bisa coba bayangin ya, kalau kalian punya kain polos gitu yang nggak ada motifnya, pokoknya benar-benar polos deh gitu. Kemudian juga belum ada sulaman-sulaman benang emasnya gitu, belum ada detail apa-apa ya kan. Nah, dari kain polos itulah proses sulam ame ini dimulai, teman Pro 2. Dan menurut Darmawati, ya Ibu Darmawati, yang merupakan pengrajin juga nih, kain terlebih dahulu tuh dibuat gambar atau pola ya, kayak sketsanya gitu loh. Nah, setelah itu kainnya direntangkan menggunakan alat yang disebut dengan pemedangan. Nah, tujuannya itu supaya kainnya tuh tetap kuat dan stabil ketika proses penyulaman dilakukan. Nah, barulah setelah semuanya siap, proses menyulam ini dimulai, teman-teman Pro 2. Dan ini yang bikin kita mungkin agak kaget sebenarnya, karena semuanya dikerjain menggunakan tangan gitu ya kan. Dan jadi bukan tinggal masukin kain ke mesin, kemudian pencet tombol ya kan, terus ditinggal ngopi. Nah, gak bisa kayak gitu ya kan. Emang nih tangan dipakai banget untuk sulam ame ini gitu. Nah, satu persatu benang itu harus disusun mengikuti pola yang udah dibuat tentunya ya. Makanya dibutuhin ketelitian dan juga kesabaran yang gak sedikit. Jadi buat kamu nih teman-teman Pro 2 yang kesabarannya setipis tisu, ini benar-benar diuji banget kalau kamu menjadi pengrajin sulam ame ini. Nah, untuk membuat satu selendang gadang dengan motif sulaman yang penuh gitu ya, kalau dari Ibu Darmawati sendiri tuh bahkan bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Bayangin, 1 bulan cuma menghasilkan satu sulam ame gitu, selendang sulam ame. Kebayang nggak mahalnya gimana ya kan? Nah, sementara kalau untuk baju, sebuah baju sulaman proses itu bisa sekitar 15 hari. Karena kan kalau baju gak mungkin disulam semuanya ya kan. Jadi kalau selama ini kita lihat kain sulaman dan mikir, wah bagus ya kayak gitu, nah ternyata dibaliknya itu ada waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu yang dihabiskan untuk mengerjakan detail-detail kecil dari sulaman-sulaman itu, teman Pro 2. Dan hasilnya juga gak cuma berupa selendang atau pakaian aja. Kalau sekarang sulam ame itu bisa hadir dalam berbagai produk ya kan, mulai dari tas bisa, kemudian alas kaki juga bisa ya. Bahkan beberapa produk itu menggunakan benang warna-warni supaya motifnya lebih beragam lagi, biar lebih cantik lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya sulam ame ini bisa banget ya tampil dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin dari bentuk selendang aja ya kan. Kalau selendang kan mau dipakai kemana kalau sehari-hari gitu ya. Tapi sekarang udah beda. Nah, oke, makin kelihatan ya kalau sulam ame ini bukan sekedar kain yang dikasih benang emas aja, teman Pro 2. Tapi mungkin ada yang bertanya juga nih, kalau sama-sama sulaman khas Sumatera Barat, terus apa bedanya sulam ame ini sama sulaman koto gadang ya kan? Apakah sama cuma beda tipe benang benangnya aja apa gimana gitu? Dan ternyata kedua-duanya ini punya karakternya masing-masing yang kita bakal bahas setelah satu lagu dari Dimansyah Laitupa dengan Nona Manisku. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Teman Pro 2, kita break dulu ya dari program Minang Pride buat sore hari ini. Karena untuk informasi azan asyar wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kita akan jelang dulu dengan lagu bernuansa islami. Jadi teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaikku.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15:37 kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami perdengarkan azan pertanda masuknya waktu sholat.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Minang Pride tentunya ya, di pukul 15 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, kita bakal ngobrolin seputar dengan perbedaan antara sulam ameh dengan sulaman koto gadang. Nah, teman Pro2, kalau di Sumatera Barat itu memang punya banyak banget ya kerajinan dengan teknik dan juga karakter yang berbeda. Nah, yang tadi kita bahas itu ada sulam ameh, dan kemudian juga mungkin teman-teman Pro2 pernah dengar ada yang namanya sulaman koto gadang ya kan. Nah, kalau sekilas mungkin kelihatan mirip ya, karena sama-sama menggunakan teknik sulam dan juga berkembang sebagai kerajinan khas Sumatera Barat tentunya. Tapi ternyata keduanya itu punya perbedaan teman Pro2, terutama dari teknik pengerjaan dan jenis benang yang dipakai gitu. Nah, kalau sulam ameh sendiri itu punya ciri yang cukup gampang buat dikenali dari penggunaan benang emasnya gitu. Dan benang ini yang kemudian menghasilkan efek berkilau dan membuat hasil sulamnya kelihatannya khas banget gitu. Dan makanya teman Pro2, kalau kita ngelihat kain dengan motif yang penuh detail dan ada kilauan emasnya, nah ini udah bisa ada kemungkinan ini sulam ameh gitu ya kan, dan ini menjadi daya tariknya sendiri. Dan menariknya lagi, kerajinan ini tuh sampai sekarang masih punya pasar. Nah, menurut Ibu Darmawati, pesanan berbagai produk sulaman itu masih datang dari pelanggan gitu. Jadi sebenarnya sulam ameh ini bukan kerajinan yang cuma disimpan sebagai benda lama aja, tapi masih ada orang yang mencari, membeli ya, bahkan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Tapi di tengah semua itu ada satu masalah yang cukup bikin khawatir ya. Bukan soal benang emasnya teman Pro2, dan bukan juga soal pembelinya gitu, tapi soal siapa yang bakal meneruskan keterampilan ini nantinya gitu. Karena menurut Ibu Darmawati sendiri, tantangan terbesar ini justru ada di regenerasi gitu ya, mengajarkan dari satu generasi ke generasi lainnya kayak gitu. Dan gak terlalu banyak juga nih anak muda yang tertarik untuk menekuni kerajinan ini gitu, karena banyak yang memilih untuk mengerjakan pekerjaan lain di luar rumah selain menyulam gitu. Padahal kalau gak ada yang belajar dan gak ada yang meneruskan, tentunya sebuah keterampilan dan kerajinan ini lama-lama bisa perlahan-lahan hilang gitu ya kan. Jadi teman-teman Pro2, tentunya dari obrolan kita di Binang Pride untuk hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan kalau ternyata misalnya ada nih teman Pro2 yang keluarganya punya kerajinan sulam ameh ini ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bisa terus belajar gitu ya kan, mewariskan keterampilan itu dari ibu kamu, nenek kamu gitu ya, atau dari keluarga-keluarga kamu yang lainnya. Karena ini merupakan simbol dari budaya Minangkabau juga teman Pro2. Jadi kalau misalnya emang gak ada nih anak-anak muda sekarang yang bisa mewariskan hal itu, tentunya ini nanti lama-lama bakal hilang ditelan zaman gitu ya kan, karena gak ada lagi yang bisa menyulam seperti itu. Jadi teman-teman Pro2, itu dia ya pembahasan kita di Minang Pride buat hari ini. Karena gak kerasa ya, udah hampir 52 menit juga nih kita di Minang Pride buat hari ini ya kan. Nah, nanti kita ketemu lagi di pukul 16 dengan program berikutnya. Bakal ada Insta ya yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 17 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

bukan sekedar aturan dalam berperilaku, tapi cerminan hati yang menghargai sesama. Nilai ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang serba cepat, sopan santun menjadi pengingat pentingnya empati dan kepedulian. Senyum sederhana dan tutur kata yang baik mampu menghangatkan hubungan antar manusia. Dengan menjaga sopan santun, kita ikut menciptakan Indonesia yang lebih hangat dan lebih harmonis. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap lembut dalam sikap dan penuh rasa hormat kepada sesama.

Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

Masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita udah ada di program berikutnya, bakal ada Insta yang nemenin kamu dalam 1 jam ke depan, lebih tepatnya hingga ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan di Insta tentunya kita bakal membahas seputar dengan orang-orang yang akan menginspirasi kita di sore hari ini ya. Tapi di Insta hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan sosok yang emang udah ngasih kita inspirasi dari zaman baheula gitu ya. Ada Agnes Mo nih teman Pro 2. Mungkin kalian tahu ya kalau Agnes Mo ini baru aja membintangi salah satu film ya, ada Richard season 4, dan ini tuh turut mengundang banyak respon yang positif ya teman-teman Pro 2. Bahkan dari netizen-netizen luar negeri pun sampai bilang kayak, wah ini orang nih patut nih main film sekali lagi kayak gitu. Nah kita bakal bahas dan ngobrolin seputar dengan Agnes Mo ini. Nah memang nama Agnes Mo ini lagi ramai banget di dunia hiburan internasional, tapi bukan karena musiknya, tapi karena tadi ya, karena aktingnya di serial action Richard season 4. Dan Agnes Mo ini dipercaya memerankan karakter yang bernama Lila Hope ya. Nah yang menarik, kemunculan Agnes di serial ini tuh ternyata ikut mendapat attention nih dari sejumlah media asing gitu ya. Namanya juga serial luar negeri yang pasti disoroti sama media asing gitu loh. Jadi bukan cuma penonton Indonesia aja yang heboh ngelihat Agnes itu masuk ke serial populer ini. Nah buat kamu teman Pro 2 yang belum familiar, Richard sendiri ini merupakan serial yang mengikuti perjalanan Jack Richard ya, karakter utamanya yang diperankan sama Alan Richson. Nah, season keempatnya mulai tayang di Agustus 2026 ini, dan Agnes Mo menjadi salah satu wajah baru ya yang bisa dibilang cukup memikat gitu loh. Karena di awal kemunculannya, karakter Agnes Mo ini, Lila Hot, itu memang dibuat cukup misterius gitu. Penonton dibuat bertanya-tanya juga nih, nah sebenarnya Lila ini siapa dan seberapa penting sih perannya dalam cerita Richard season 4 ini. Dan ternyata rasa penasaran itu memang ada alasannya teman Pro 2. Karakter Lila ini bukan sekedar karakter yang muncul sebentar kemudian selesai ya, kayak figuran, gak kayak gitu. Karena kehadirannya justru punya kaitan dengan konflik utama dalam season ini. And that's why ketika Agnes ini mulai tampil dan mendapatkan highlight ya, pembahasannya ikut melebar ke berbagai media hiburan di luar negeri. So the question is, bukan lagi Agnes mau main di mana ya teman Pro 2, tapi lebih ke seberapa jauh sih Agnes ini bisa membawa karakter Lila Hot gitu ya, sampai se-booming itu gitu. Nah soal respon media asing terhadap actingnya, ternyata ada beberapa hal yang menarik ya, yang menjadikan Agnes Mo ini menjadi pusat perhatian gitu. Tapi kita bakal spill dan bakal kita kulik-kulik lebih dalam lagi teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap temenin Uut terus ya di Insta, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seni Indonesia itu penuh makna. Bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak

0: menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Insta ya, di pukul 16 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih ngobrolin seputar dengan Agnes Mo ini ya teman Pro2. Dan ternyata masuk ke serial internasional itu bukan cuma soal muncul di layar terus selesai gitu aja ya. Karena karakter yang dimainkan itu juga harus bisa bikin penonton ini penasaran gitu loh. Dan Lila Hot ini punya sisi yang cukup bikin penonton tuh bertanya-tanya dengan karakternya itu gitu. Nah, kita bakal bahas teman-teman Pro2 gimana respon media asing melihat kemunculan Agnes Mo ini di Richard season 4. Nah, teman Pro2, yang menarik di kabar ini adalah respon dari media tadi gitu ya. Sejumlah media asing itu ikut memberitakan keterlibatan Agnes Mo ya sebagai Lila Hot di Richard season 4. Dan salah satunya itu membahas gimana karakter yang diperankan sama Agnes Mo menjadi bagian penting dari cerita season terbaru ini. Nah, kalau kalian udah ngikutin serialnya, karakter Lila ini memang bukan karakter yang figuran gitu ya, bukan numpang lewat aja gitu. Semakin ceritanya berjalan, sosok Lila ini justru semakin bikin penasaran gitu. Apalagi hubungan karakternya sama Jack Reacher ya, yang merupakan tokoh utama gitu, membuat situasinya jadi makin rumit nih teman Pro2 gitu. Dan ini yang kemudian membuat penampilannya Agnes ini ikut mendapatkan attention dari publik gitu ya, karena dia harus membawa karakter yang gak bisa cuma mengandalkan penampilan aja, tapi harus ada sisi misterius, ada konflik ya, dan ada perubahan situasi yang harus dimainkan. Nah, kalau buat Agnes Mo sendiri, ini tuh juga jadi pengalaman yang cukup berbeda ya dibandingkan dunia yang selama ini membesarkan namanya ya sebagai penyanyi gitu. Karena kita kan tahu kalau Agnes ini penyanyi gitu, terus karir musiknya juga udah berjalan cukup panjang, bahkan dia emang punya ambisi besar ya untuk menembus industri hiburan internasional. Tapi lihat sekarang ya kan, dia udah berada di jalur yang berbeda gitu, udah main-main serial malah kan, dan bukan lewat single baru, bukan lewat album, nah malah muncul lewat serial action pula gitu. Dan respon media asing ini menarik teman Pro2, karena menunjukkan kalau kehadiran Agnes itu mulai diperhatikan bukan hanya sebagai penyanyi Indonesia yang tampil di luar negeri, tapi juga sebagai aktris ya yang lagi mencoba mengambil ruang di produksi internasional. Bahkan perkembangan setelah serialnya tayang pun juga menunjukkan perhatian terhadap Agnes yang terus meningkat. Jadi kayaknya perjalanan Agnes di Richard ini masih belum selesai untuk kita bahas teman-teman Pro2. Masih ada ya sedikit lagi yang bakal kita kulik dari Agnes Mo ya, yang bisa menginspirasi kita di sore hari ini. Tapi bakal ada satu lagu dari Lenny dengan X I Never Had.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
6: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
7: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
6: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta. Inspirasi kita.
7: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
6: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Insta untuk sore hari ini ya. Nah, kemunculan Agnes Mo di Richard Season 4 ini bisa dibilang menjadi salah satu momen yang menarik ya dalam perjalanan karirnya. Karena kita kan sama-sama tahu ya teman Pro 2, kalau Agnes Mo ini dia tumbuh di dunia musik gitu. Dan kita memang kenal sama Agnes Mo ini ya dari musiknya gitu, dari penyanyi cilik, kemudian dia berkembang menjadi penyanyi pop ya kan, kemudian juga membangun karir di internasional ya. Kita udah lihat banget Agnes Mo ini gimana gitu, dan sekarang dia juga mengambil jalur lain lewat acting gitu ya kan. Dan ini menarik ya teman Pro 2, dan juga melihat bagaimana respon terhadap peran Agnes Mo ini sebagai Lila Hot yang cukup besar gitu. Media asing pun ikut memberitakan keterlibatan Agnes Mo ini di Richard Season 4 tadi, dan penonton pun juga ikut ya ngebahas karakter si Agnes Mo ini loh gitu. Dan popularitas Agnes di IMDb itu pun juga ikut meningkat nih setelah serial Richard Season 4 ini tayang gitu. Dah, apakah ini berarti Agnes bakal pindah fokus dari musik ke acting? Nah, belum tentu juga ya kan. Dan justru ini bisa menjadi dua dunia yang berjalan bersamaan gitu kan. Apalagi nih kalau kita lihat perjalanan Agnes selama ini ya kan, dia emang cukup sering mencoba berbagai hal di industri hiburan. Dan Richard juga memberikan kesempatan buat penonton internasional ini melihat sisi Agnes yang berbeda. Nah, teman-teman Pro 2, tentunya dari Agnes ini kita bisa belajar lah ya, kalau ternyata kita itu bisa keluar dari zona nyaman gitu. Kita bisa mencoba hal baru, dan mungkin dari hal baru itu kita bisa menciptakan hal-hal yang gak kita duga sebelumnya gitu. Kayak Agnes Mo ya kan, dia sampai dipuji-puji melalui aktingnya. Pun kita sebagai anak muda juga bisa mencontoh Agnes Mo. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita di Insta buat sore hari ini. Karena gak kerasa udah 58 menit meninggalkan pukul 16. Dan nanti kita ketemu lagi di pukul 17.00 dengan program berikutnya. Kira-kira ada apa, nanti kita spill setelah yang satu ini.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita di pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada di program Break Time ya, yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman-teman Pro 2, di Break Time sore hari ini kita bakal ngobrolin seputar dengan kabut asap ya. Walaupun di Bukit Tinggi sendiri sih sekarang kayaknya gak terdampak juga ya. Walaupun di Riau tuh ada yang kebakaran juga, tapi kalau dilihat dari kota Bukit Tinggi sih kayak sekarang nggak ada lagi ya kabut asap ini gitu. Walaupun beberapa hari yang lalu tuh sempat mendung dan awannya kayak gelap gitu, tapi kita nggak tahu entah itu kabut asap juga atau itu emang mau hujan gitu ya. Nah tapi kalau kita ngobrolin seputar dengan kabut asap, nah kita bakal ngobrolin kira-kira apa sih yang bakal terdampak kalau misalnya kita ini terkena kabut asap gitu teman-teman Pro 2. Nah kalau kita dengar kata kabut asap, mungkin yang langsung kepikiran itu adalah langit yang berubah jadi abu-abu ya, tapi bukan tulus bukan langit abu-abunya tulus ya teman-teman Pro 2, beda lagi abu-abunya gitu. Terus jarak pandangnya juga berkurang gitu ya kan. Nah udara yang rasanya beda nih pas kita hirup, kayak enggak segar gitu. Tapi ternyata masalah kabut asap itu enggak berhenti di soal pemandangan yang jadi kurang enak dilihat gitu loh teman Pro 2 gitu. Kabut asap sendiri itu bisa muncul dari berbagai sumber ya, banyak, salah satunya adalah kebakaran hutan gitu. Nah selain itu asap dari kendaraan bermotor, kemudian aktivitas industri, nah itu juga bisa ikut mencemari udara, tapi itu mungkin lebih ke polusi udara gitu kan. Nah yang bikin bahaya ini, asap tersebut itu membawa berbagai zat dan juga partikel yang bisa mengganggu kesehatan kita apabila menghirupnya gitu. Jadi waktu kita berada di daerah yang lagi banyak kabut asap ya, sebenarnya kita bukan cuma lagi menghirup udara yang kelihatannya keruh aja sih teman Pro 2, tapi ada partikel dan juga ada zat-zat lainnya yang ikut masuk ke lingkungan sekitar kita. Dan efeknya itu juga bisa beda-beda ya. Ada yang mungkin cuma merasa tenggorokannya gak nyaman ya kan, atau jadi gampang batuk kayak gitu. Tapi kalau paparannya terus terjadi, nah dampaknya juga bisa lebih serius ya, terutama untuk sistem pernafasan. Dan that's why kabut asap itu gak bisa dianggap cuma sebagai alah paling nanti hilang sendiri, pakai masker aja kayak gitu. Apalagi kalau kondisi udara emang lagi buruk ya kan, udahlah di kota kita polusi, terus ada kabut asap juga ya kan, makin double-double gitu. Apalagi kalau kita aktivitasnya di luar, nah tubuh kita tuh tetap harus berhadapan terus nih sama udara yang tercemar gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu lihat daerah sekitar lagi berkabut asap ya, jangan cuma mikir kayak vibesnya, wih ini vibesnya kayak di film-film. Nah jangan kayak gitu ya, karena yang kita hadapi itu sebenarnya adalah masalah kualitas udara gitu. Nah kalau tadi kita udah ngomongin apa yang sebenarnya ada di balik kabut asap, nah sekarang kita masuk ke efek yang paling gampang dirasain tubuh karena dengan adanya kabut asap ini. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Gerigani sepatu untuk kakimu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital.

Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Prodiway, kita masih di break time ya buat sore hari ini. Kalau dilihat-lihat nih Bukit Tinggi lagi cerah banget ya. Ini cocok banget nih buat teman-teman Prodiway yang mau olahraga atau mau kulineran ya kan, atau cuma mau jalan-jalan sore aja ya. Ini karena cuacanya bagus banget ya kan. Kita nggak tahu nih besok apakah masih akan seperti ini atau malah hujan seperti beberapa hari yang lalu ya teman-teman Pro 2. Jadi marilah kita manfaatkan cuaca-cuaca kayak gini dengan aktivitas-aktivitas yang bikin kita tuh makin mood gitu ya kan. Apalagi kalau ditemenin sama Uut ya, makin mood dong tentunya. Nah, tapi kita balik lagi nih teman-teman Pro 2 ngobrolin seputar dengan kabut asap ya kan. Apa aja sih bahayanya untuk kesehatan kita gitu. Tadi kita udah ngobrolin apa sih yang sebenarnya ada di balik kabut asap gitu. Sekarang kita bakal masuk ke efek yang paling gampang dirasain sama tubuh ya, mulai dari batuk, tenggorokan yang enggak nyaman ya kan, sampai mata yang tiba-tiba kerasa perih gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, menurut referensi yang Uut baca ya, ini dari Alo Dokter teman Pro 2, dalam jangka pendek itu kabut asap bisa menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan ya. Ya balik lagi sih ke saluran pernafasan gitu. Keluhannya tuh bisa berlangsung beberapa jam dan bisa makin parah kalau paparan terus terjadi terus-menerus gitu loh, kayak setiap hari tuh selalu terpapar kabut asap gitu, bisa makin parah. Jadi kalau misalnya udara lagi gak bagus nih ya, terus kita berada di luar ya dalam waktu yang cukup lama nih, apalagi buat teman Pro 2 yang berada di daerah Riau, Kalimantan ya kan, kemudian di Papua juga, Lombok, NTT, NTB ya kan, itu kan ada yang kebakaran ya, ya ada yang kebakaran gitu kan. Jadi mungkin bisa memicu kabut asap. Nah, jadi bisa berhati-hati juga gitu. Dan misalnya kita terlalu lama nih terpapar di luar, nah tenggorokan kita tuh berasa gak nyaman. Nah, selain tenggorokan kita bisa gak nyaman teman Pro 2, mata kita tuh juga bisa ikut kena efeknya gitu. Debu dan zat iritatif yang ada di dalam kabut asap itu bisa menyebabkan mata kita mengalami yang namanya iritasi gitu. Makanya ada momennya teman Pro 2 ketika kita berada di daerah yang banyak asapnya gitu ya, mata kita tuh kan kerasa pedih atau berair gitu ya, kayak gak nyaman gitu loh. Tapi bukan karena tiba-tiba masuk adegan film sedih gitu, gak gitu ya. Tapi memang ada zat iritan di udara yang emang ganggu mata kita gitu. Dan ternyata bukan cuma keluhan ringan kayak batuk dan mata perih aja nih yang perlu diperhatikan gitu. Paparan dalam jangka panjang itu juga bisa berkaitan dengan gangguan pada paru-paru ya. Kalau menurut referensinya lagi nih, kalau paparan kabut asap dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan resiko gangguan paru-paru dan juga memperburuk kondisi seperti asma teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nih yang punya asma, nah hati-hati aja, maksudnya jangan terlalu sering terkena paparan kabut asap kayak gitu. Mana artinya semakin sering dan semakin lama tubuh kita terpapar udara tercemar ya, makin besar juga alasan buat kita tuh untuk waspada gitu loh. Jadi kalau kondisi udara lagi penuh asap ya, jangan merasa badan kita pasti aman gitu cuma karena hari ini belum kerasa apa-apa gitu, karena respon tubuh tiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah oke teman-teman Pro 2, ternyata efek kabut asap itu bukan cuma soal batuk aja atau mata perih doang. Yang lumayan bikin kaget tuh paparan polusi udara ini juga bisa berkaitan dengan organ yang mungkin gak langsung kita pikirkan ketika ngomongin asap ya. Ada apa tuh kira-kira? Nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 karena bakal ada Badai Telah Berlalu dari Discoria, Laleil Manino dan juga BCL. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap temenin Uut terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
7: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Betul tuh Aleona.
5: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman Pro 2, kita balik lagi, kita ngobrolin seputar dengan kabut asap ya dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Nah tadi gue sempat bahas kalau ternyata kabut asap ini gak cuma berdampak ke pernafasan dan juga ke paru-paru kita gitu ya, ke tenggorokan kita gitu, gak gitu ya, tapi juga berdampak ke jantung. Nah kenapa bisa nih sampai ke jantung? Nah ternyata teman-teman Pro 2, menurut referensi yang gue dapatkan, partikel yang ada di dalam kabut asap itu bisa mempengaruhi fungsi jantung kita gitu. Dalam jangka pendek, paparan tersebut bisa dikaitkan dengan peningkatan resiko masalah kayak tekanan darah tinggi dan juga stroke gitu kan. Wow, cukup mengerikan ya dampak dari kabut asap ini gitu. Nah sementara kalau dalam jangka panjang, paparan ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan juga masalah pada pembuluh darah. Nah, kenapa bisa sampai ke jantung gitu ya kan? Nah, salah satu hal yang diduga berperan adalah proses peradangan akibat paparan partikel berbahaya yang ada di kabut asap kayak gitu. Jadi memang agak beda ya dari bayangan kita gitu. Kalau kita kan mungkin mikir, lah kan yang masuk asapnya tuh paru-paru ya kan? Tadi kan paru-paru dong yang kena gitu. Padahal tubuh itu saling berhubungan teman-teman Pro 2, saling berkesinambungan gitulah ya. Jadi ketika kita terus-menerus terpapar udara yang tercemar, nah efeknya ini bisa lebih luas daripada sekedar sistem pernafasan kayak gitu. Dan ada satu hal lain yang juga perlu diperhatiin nih teman-teman Pro 2. Kalau kabut asap itu bukan cuma bisa ngeganggu organ bagian dalam aja, tapi juga bisa berdampak ke kulit kita loh gitu. Apalagi ciwi-ciwi nih yang sangat-sangat sensitif sama kulit, yang emang merawat kulitnya aja. Nah ternyata kabut asap ini juga punya dampak sama kulit kita kayak gitu. Nah paparan kabut asap itu disebut-sebut ya, itu bisa memicu iritasi dan peradangan kulit kayak gitu. Bahkan di kondisi tertentu itu paparannya bisa memperburuk masalah kulit yang udah ada sebelumnya gitu. Misalnya ya, mana tahu nih kayak Uut nih kan berjerawat gitu kan. Mungkin kalau terlalu sering terkena paparan kabut asap ya mungkin bisa meradang kayak gitu, atau masalah-masalah kulit lainnya kayak gitu. Jadi sekarang udah kebayang lah ya kan, kalau ternyata kabut asap itu bukan cuma masalah udara kelihatan kotor ya. Ini bukan cuma lagi sih, ini emang udah masalah banget ya kan. Dampaknya tuh bisa kerasa dari bagian tubuh yang paling gampang kita sadari sampai ke bagian tubuh yang gak kelihatan, yang kita gak sangka-sangka gitu. Dan makanya ketika kualitas udara itu lagi buruk, kita emang perlu lebih memperhatikan lagi nih kondisi di sekitar gitu. Nah teman Pro 2, setelah kita tahu efeknya bisa ke pernafasan ya, ke mata, ke kulit, bahkan ke jantung gitu kan. Nah sekarang ada satu pertanyaan simpel nih, kalau kabut asap lagi terjadi itu kita harus ngapain ya kan? Nah nanti kita bakal bahas lagi teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, kamu tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di break time ya, di sesi terakhir kita di program ini nih teman-teman Pro2. Nah, tadi kan kita udah bahas nih efek dari kabut asap ke pernafasan kita ya, sampai ke kesehatan kita yang lainnya nih teman-teman Pro2. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya terjadi kabut asap, itu kita harus ngapain sih? Kayak gitu ya kan? Nah, jadi setelah kita tahu efek dari kabut asap ini bisa cukup luas gitu kan. Nah, bukan berarti tiap kali kita melihat kabut asap itu kita harus panik ya teman-teman Pro2. Yang penting itu adalah kita itu tahu kapan harus mengurangi paparan dari kabut asap ini. Nah, kalau dari referensi yang Uut kutip ya, ini menyarankan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan itu ketika kondisi kabut asap lagi terjadi gitu. Dan kalau memang kamu harus beraktivitas di luar dan atau emang harus keluar gitu ya, kamu bisa mengusahakan jangan terlalu lama berada di lingkungan tersebut teman-teman Pro2. Dan kamu bisa pakai masker ya yang menutupi hidung serta mulut dengan sempurna ya, terutama nih buat kelompok yang lebih rentan kayak anak bayi ya kan, anak-anak, lansia. Walaupun semuanya rentan ya, cuma kalau ini kan lebih rentan lagi gitu. Mereka ini lebih rentan terhadap dampak dari kabut asap sendiri. Jadi kalau misalnya nih udara di luar lagi gak bersahabat, mungkin bukan waktunya kamu untuk memaksakan diri keluyuran ya. Jadi jangan ngadi-ngadi, yang ada nanti kamu sakit gitu. Dan kalau bisa dilakukan di dalam ruangan ya, dalam ruangan aja gitu. Dan memang kalau harus terpaksa keluar, baru keluar. Dan yang gak kalah penting teman-teman Pro2, kamu juga harus memperhatikan kondisi tubuh kamu sendiri gitu. Kalau misalnya setelah terpapar kabut asap muncul keluhan-keluhan ya kayak batuk, sesak napas, ya jangan dianggap sepele gitu. Dan ini juga disarankan kamu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis biar bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi jangan disepelein aja gitu. Karena memang pada akhirnya udara yang kita hirup ini memang gak kelihatan ya, masuknya ke dalam tubuh tuh gak kelihatan. Tapi bukan berarti dampaknya juga gak ada gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang dia kayak invisible gitu ya, kamu gak nganggap itu gak terjadi apa-apa gitu. Jadi misalnya nih pas kamu ngelihat kabut asap ini datang ya, jangan cuma lihat langitnya aja yang berubah jadi abu-abu gitu ya. Tapi kamu juga perlu sadar kalau kualitas udara itu lagi berubah dan tubuh kita pun juga bisa ikut terkena dampaknya. Nah, itu dia teman-teman Pro2, obrolan kita ya di break time buat sore hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi, masih ketemu lagi ya sampai ke pukul 19 nanti. Dan nanti kita ketemu di pukul 18.00 dengan program berikutnya, ada Pro2 Sunset. Tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal ada Jakarta Hari Ini dari 4 Revenge dan Stereo Wow.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih bareng Uut tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, di pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berada di program-program menarik yang dihadirkan dari Pro 2 Bukit Tinggi buat nemenin sore hari kamu nih, teman Pro 2. Bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan hingga ke pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan hal-hal yang ringan ya buat sore ini, karena ya gak mungkin dong otak kita baru selesai beraktivitas malah disuguhkan dengan hal-hal yang berat, ya apa gak berasap itu kepalanya ya kan. Nah, jadi kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang ringan-ringan aja, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, sebelum Uut ngasih tahu topiknya, Uut mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di luar sana ya, khususnya buat teman-teman Pro 2 mungkin yang ada di Nusa Tenggara, kemudian yang ada di Kalimantan ya, di seluruh pulau Kalimantan, di Papua juga nih ya, stay safe semuanya, berhati-hati ya pokoknya, karena juga lagi dilanda kabut asap ya, kebakaran hutan, banyak banget lahan kebakaran ya. Jadi kita memang harus menjaga diri kita sendiri gitu kan. Dan juga kalau di kebakaran kayak gini tuh kita memang harus perbanyak minum ya, karena panas juga gitu kan. Jadi takutnya nanti dehidrasi. Jadi tetap berhati-hati, dan kita juga turut berduka ya buat teman-teman Pro 2. Dan bukan teman Pro 2 aja ya, seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan, kemudian ada juga ya di Riau, di Palembang juga ada, di Kepulauan Jawa juga ada tuh yang kebakaran lahan, kemudian juga Kalimantan udah pasti, Papua ya yang udah gue sebutin tadi ya, kita turut berduka, semoga lekas pulih lagi ya negerinya, daerahnya kayak gitu, karena memang hutan itu merupakan ekosistem yang penting ya, karena juga menghasilkan oksigen yang cukup banyak, bahkan pelopor juga ya oksigen dari hutan Kalimantan untuk dunia ini gitu. Jadi sangat disayangkan sekali terbakarnya hutan tersebut gitu. Nah, anyway teman-teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan apa gitu ya, nanti kita spill. Tapi sebelum itu, Wood mau infoin dulu ya teman-teman Pro 2 nih. Azan Maghrib, nah ini untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu nanti bakal berkumandang di pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dan seperti biasanya, nanti kita bakal bergabung juga nih dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya, nanti akan dijelang juga dengan lagu bernuansa Islami, dan nanti juga bakal ada pengajian Al-Quran. Nah, nanti baru setelah itu kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Sunset. Tapi sebelum kita bergabung dengan Pro 1 ya teman-teman Pro 2, Uut kasih dulu deh satu lagu ini dari Lila dan Gea ya, dengan Janji. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arika. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196.

0: Baik pendengar, dari studio kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau.

0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi. Sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl, Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkarak. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Merapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal-muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau.
0: Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarat masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
2: Cuma tonggak nih lah yang alun nampak sebagai jeli. Tonggak lah yang alun berlubang-lubang lah. Tapi ikun, ikun di papan nih tipi nak. Kalau tonggak kan gadang. Iyo.
3: Kayu ni. Di peluan, di bongkar.
2: Bongkar alun. Atuk lah. Selama mama aku dua kali itu.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
4: Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau, sekeliling masjid ada surau-surau dulu saja. Dan juga situs-situs batu, itu yang batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Inilah Masjid Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto. Ukirannya ada kilok paku, ada apa semua ada kiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas namakan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
4: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi bentuknya, kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari itu Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar, dekat kuburan Tante Jogrohano, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat, gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini, tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu, udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
0: Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
4: Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di depan saya nih, yang ada warung nih, di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan waktu sholat atau waktu masuk sholat. Yang ini ada tabu larangan. Di Pariangan ada dua aliran, yaitu Satria dan Syawandi, yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantak tigo yang lambangkan itunya luak tanarata, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Pariangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang, karena kan masyarakat Pariangan ada yang pergi merantau keluar dari Pariangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Masjid Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Pariangan. Ajaran Islam.
0: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islam Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan, yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanadata, Luhak Agam, dan Luhak 50.
5: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu, yang namanya Prasasti Negari Tugu Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tugu Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 Kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu, atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini Luhak Tanadata, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Di situlah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
0: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tuo Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tuo Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
5: Dengan jadinya Nagari Pariangan Desa Terindah Dunia, sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani-petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
0: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tantejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Las Suang Gadang, dan Prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
5: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Mm-hmm. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
6: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, Haki dari Cipta dari Kemenkumham. Ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita. Ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
0: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
5: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, oke. Okay. Kami selalu terbuka lebar. Mm-hmm. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
7: Iya, betul.
5: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
0: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda.
1: Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.
0: Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara.
7: Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak.
8: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
9: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua.
0: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

0: mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro2, di pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari Budi Doremi yang kembali menyapa penikmat musik Indonesia lewat single terbaru bertajuk Cinta Diri Sendiri. Masih mengangkat tema cinta, kali ini Budi menghadirkan sudut pandang yang berbeda dengan mengajak pendengar memahami pentingnya berhenti mengejar sesuatu yang tidak memilih mereka dan mulai memberikan perhatian kepada diri sendiri. Beralih kita ke berita kedua. Ada G-Rox ya yang kembali menambah daftar karya mereka dengan meluncurkan single berjudul Merdeka. Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek musik bertema kebangsaan 10 Windu Indonesia. Merdeka membawa tema mengenai arti kemerdekaan, persatuan, serta peran generasi muda dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang mengangkat perjalanan Indonesia sekaligus pentingnya menjaga semangat kebangsaan. Last but not least, teman-teman Pro2, sutradara film Insidious, Out of the Father, yaitu Jacob Case, kembali menggarap proyek film horor terbaru berjudul Sleepover. Film tersebut akan mengangkat kisah mengenai mimpi buruk dan dijadwalkan tayang pada Oktober 2027. Dilansir dari Antara, pada Rabu 26 Agustus 2026, film Sleepover akan menggunakan skenario yang ditulis bersama dengan Bruce McGuire, penulis skenario Night Swim. Dan cerita film tersebut diadaptasi dari cerita pendek asli karya McGuire. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, it's time for Wood signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Dan kita bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan teman-teman Pro2, see you tomorrow di Santai Siang and bye-bye.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
2: Boleh banget.
1: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
2: Oke,
1: kan.
2: Selamat malam dunia.
1: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
2: All good, baik ya. Sekali. Luar biasa.
1: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
2: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
1: Mode hemat ya.
2: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
1: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
2: Bener.
1: Bikin kesel sendiri jadinya.
2: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
1: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
2: Benar.
1: Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
2: Betul.
1: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
2: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
1: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
2: Ke Penang, Langkawi, terus
1: berapa
2: ke
1: hari?
2: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayang.
1: 4 hari.
2: Ya.
1: Iya.
2: Kayaknya sih sebulan.
1: Wow.
2: Boleh gak?
1: Kok lama?
2: Lama ya.
1: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
2: Benar, benar banget.
1: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
2: Banyak
1: tuh
2: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
2: kedua kalinya?
1: Oh, kedua
2: karena
1: kali.
2: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
1: Okay.
2: Karena aku introvert banget.
1: Oh iya, really?
2: Iya lagi.
1: Wow, jujur gue iya lagi.
2: Iya,
1: gue introvert, serius.
2: Tapi gak kelihatan ya.
1: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
2: Bener sih.
1: Iya kan?
2: Benar.
1: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
2: Betul.
1: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
2: Wah,
1: ke tempat baru?
2: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai lah kenal gak gitu. Kalau sekarang
1: Mifa.
2: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
1: Iya
2: ya
1: sih.
2: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
1: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
2: Iya
1: ya
2: kan?
1: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
2: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
1: Okay.
2: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
1: Iya,
2: kalau
1: iya,
2: bisa
1: iya,
2: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
1: Benar.
2: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
1: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo tuh, pesawat lo.
2: Bener kan?
1: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
2: Betul.
1: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya,
2: auranya kayak gimana.
1: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
2: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
1: Benar.
2: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Iya, kan? Apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
2: Bener.
1: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
2: Bener.
1: Gitu kan.
2: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
1: Iya,
2: kayak
1: bener,
2: kita
1: bener
2: banyak menggali mereka gitu.
1: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
2: Orang tuh beda-beda ya.
1: Bener,
2: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
1: Iya, buka atap itu ya.
2: Iya, itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
1: Iya iya. Oh musik meditasi. Oh really?
2: Lagu-lagu spa.
1: Iya iya iya. Paham.
2: Atau orkestra. Gue suka.
1: Oh, gue sih tidur ya. Lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
2: Kayak ngelamun gitu. Kayak kenapa hidup gue kayak gini.
1: Aduh. Mulai itu. Pikirannya enggak malah muncul tuh.
2: Jadi sedih ya.
1: Jadi sedih bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya momen aja kali ya, lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
2: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
1: Bener.
2: Ya, bisa gimana ya?
1: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Mm-hmm. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek enggak sih?
2: Iya kan?
1: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
2: Yes.
1: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
2: Cila.
1: Biar keren aja gitu loh.
2: Iya.
1: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
2: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
2: biar
1: kan.
2: Biar keren.
1: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
2: Betul.
1: Benar ya?
2: Benar.
1: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa tercipta lagu, apa judulnya?
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
2: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja
1: gua. Ya, gua iseng aja.
2: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
1: Aduh.
2: Ya.
1: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
2: Yes.
1: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
2: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
1: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
2: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
1: Oke.
2: Okay, terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
1: Oh ya?
2: Mm-hmm.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
1: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
2: Iya ya.
1: Gue nyemplung gak ya?
2: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
1: Asik.
2: Padahal newbie juga sih gue nyoba-nyoba.
1: Oke.
2: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
1: Minta izin ya.
2: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas enggak?
1: Oh, oke.
2: Okay. Mbak, ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
1: Oke.
2: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak dia punya kertas
1: iya
2: apa
1: sih,
2: lagi.
1: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
2: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu
1: okay.
2: kan. Terus gue kepikiran aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
1: Oh wow.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
1: Apa itu?
2: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
1: Contohnya deh, contohnya.
2: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru,
1: benar.
2: Manis gitu ya.
1: Berarti?
2: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
1: Oh wow. Itu sebuah apa?
2: Dirimu di sini berbicara denganku.
1: Aduh.
2: Apa yang kamu sedang pikirkan?
1: Okay.
2: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
1: wow.
2: Itu. Ya itu
1: wow.
2: Tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi sebuah
2: sebenarnya
1: lagu berarti.
2: Gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Mm-hmm. Benar. Oke, okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan
2: bener.
1: Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, kan? Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir

0: gitu ya,
1: menerimanya ya, gitu menerimanya. Ya
0: benar, dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya, nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku, ya udah that's all gitu, udah cukup lah.
1: Benar-benar benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Yeah.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samu. Berjudul
2: Wahai Samudra.
1: Ah, itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya nggak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
1: Yeah, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
1: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
1: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Ya gua jalan ya.
1: Wow.
2: Ya pokoknya gua
1: wah, itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin,
1: iya,
2: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact.
1: Hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur tuh udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh, oke. Okay,
2: mana
1: okay.
2: Makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW
2: jadi kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
1: Iya, yeah,
2: gitu.
1: Bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Acu. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget guys.
1: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
2: 10.200.
1: 10.200.
2: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
1: pressure ya.
2: Gimana ya?
1: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apalagi nih?
2: Lucu.
1: Gua suka nih fun fact-fun fact.
2: Lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gua enggak ketawa ya.
2: Oke.
1: Enggak bercanda. Ini
2: dari awal sampai akhir kita cuma
1: gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Ayo. Biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, okay, kenapa
2: setiap
1: tuh?
2: Ulang tahun kenapa gue sedih ya.
1: Oke,
2: okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh 2 Mei kemarin. Hardiknas. Sebut banget tuh hari pernikahan.
1: Waduh, spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener. Okay.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Okay.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh iya.
2: Nangis
1: yeah,
2: gue. Really? Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata. Okay. Kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Sinar matanya itu kayak redup gitu.
2: Benar, ya. Gitu ya. Okay. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
1: Mabok ya, mabok. Iya, iya, benar.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
2: Ternyata kan? Itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, iya, bener sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Bener.
1: Gitu kan?
2: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, asik. Itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru
1: iya
2: lah.
1: Sih. Iya sih.
2: Yang
1: sih.
2: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
2: Betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan, pas
1: bener,
2: dong.
1: Bener.
2: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada. Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
2: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takut ya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut, oke gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget, gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Life Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: iya, bener,
1: buka mata.
0: Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih iya, cara kan benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: rasain,
0: gitu.
1: Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh
1: ya? Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya bener, kan?
0: Oke.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir nih pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asik.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, dua minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL, Sinestesia, The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya, bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus keliat keren gitu.
1: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu
0: loh.
1: Mm-hmm. Oh, pasti kamu bisa.
0: Iya gitu. Iya benar. Oke, okay, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa mm-hmm. ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting.
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, sih sebenarnya sih gak salah
1: apa-apa,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah itu aja deh, simple aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku
0: iya
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik kalo, bukan aneh
1: unik,
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih, bener. Lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu, cuma kamu unik, aku okay. suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar-benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan enggak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gua cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya. Maksudnya? Kan? Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan mantep. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube-nya. Cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai sih gue.
0: enggak, gue sih yeah. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau
1: tuh?
0: Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru
1: iya,
0: kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Sukses okay. Selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Gue bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hai hai, halo everybody. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktes, yang udah 2 hari gak berjumpa kamu. Dan akhirnya hari ini edisi 28 Agustus nemenin kamu nih di malam hari ini. Dan pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan pastinya 4 jam ini aku bakal hadirkan beberapa lagu-lagu spesial pilihan buat kamu. Lagu-lagu tanah air, lagu-lagu mancanegara, siap menghibur kamu di malam hari ini. Dan gak lupa juga dengan program-program keren kita tentunya. Dan di malam hari ini teman-teman, ini hari apa ya? Hari Jumat ya. Dari Jumat kita setiap malam itu programnya beda-beda ya, di jam 8 sampai jam 9 nih. Kali ini di hari Jumat edisi 28 Agustus kita ada Klinik Pro 2, teman-teman Pro 2. Dan kali ini Klinik Pro 2 ini teman-teman bakal nge-share tentang ini ya, tentang kesehatan ya. Tapi kayaknya kali ini bakal agak sedikit berbeda teman-teman, dan bakal seru banget karena bakal relate banget nih obrolannya sama teman-teman Pro 2. Jadi pernah enggak sih guys kalau kamu tuh dapat informasi kayak soal obat ataupun skincare dari media sosial, dari sosial media gitu, lantar dari mana kamu dapatkan gitu ya, atau mungkin dari teman juga, terus kamu langsung percaya aja dengan informasi yang ada. Contoh kayak katanya kalau misalnya obatnya lebih banyak, sembuhnya nanti bakal lebih cepat. Atau mungkin kalau misalnya kamu skincarean terasa perih, berarti produknya lagi bereaksi gitu ya. Ya benar banget. Pertanyaannya, benar nggak sih semua informasi yang tadi itu gitu ya? Dan hari ini kita bakal obrolin ini teman-teman Pro 2, karena ini relate banget sama kita anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z ya, di kehidupan sehari-hari. Yaitu topik kita ada mitos versus fakta obat dan juga skincare. Dan ini bakal kita ambil dari sudut pandang tenaga farmasi bareng tamu spesial kita di hari ini teman-teman Pro 2. Ya lah, karena kita udah hadirkan juga mahasiswa dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Dan langsung saja kita sapa di malam hari. Selamat malam, ada Arik Irfan Ardevi. Selamat malam Arik.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Halo, apa kabarnya Arik?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Oke, benar ya Arik dari mahasiswa Akademi Farmasi ya Imam Bonjol ya?
1: Benar banget Bang.
0: Oke, boleh tahu dong Arik ini udah semester berapa? Jurusannya dulu deh, jurusan apa nih di situ?
1: Aku jurusannya farmasi Bang.
0: Oh, jurusan farmasi ya. Terus udah semester berapa nih?
1: Sekarang semester 3.
0: Oh, di semester 3 ya. Gimana semester 1, semester 2, sekarang semester 3, lebih susah atau gimana nih jadi farmasi, anak farmasi ini?
1: Pastinya nanti akan lebih susah.
0: Oh iya. Oke. So, tapi Arik udah siap ya di malam hari mau nyampaikan terkait topik kita ya. Ada mitos versus fakta obat dan juga skincare ya.
1: Siap.
0: Tapi anyway, boleh tahu gak ini topiknya ini dari siapa nih? Dari kamu sendiri atau udah dari kampus juga atau gimana?
1: Tentu dari saya sendiri.
0: Oh, tapi kira-kira sebelum kamu menjelaskan nih, kenapa kamu ngangkat topik ini?
1: Karena ini yang paling relate di masa sekarang.
0: Sama anak-anak muda.
1: Iya.
0: Oke, guys, ladies and gentlemen, ya udah langsung aja kita persilakan dulu kira-kira Ari ya untuk menyampaikan materinya terkait mitos dan juga versus fakta obat dan juga skincare. So enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, balik lagi bareng Arik di acara Klinik Pro 2 malam hari ini. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Tema yang akan saya bawa pada malam hari ini yaitu mitos versus fakta obat dan skincare. Cerdas memilih, bijak menggunakan. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin obat, soal kesehatan tubuh dan penampilan wajah, dua hal yang gak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Kita pasti pernah lepas dari yang namanya obat dan skincare. Tapi jujur deh, di zaman sekarang yang serba digital ini, informasi itu masuk deras banget ke HP kita. Ada yang dari TikTok, dari Instagram, cerita tetangga, sampai grup WhatsApp keluarga. Masalahnya, gak semua informasi itu akurat. Banyak banget salah kaprah, desas-desus, atau asumsi masyarakat yang sebenarnya secara ilmu farmasi itu salah total. atau cuma mitos belaka? Nah, di sesi materi malam ini, Arik bakal ngajak kamu semua buat membedah satu persatu mitos versus fakta seputar obat dan skincare. Biar kita gak gampang tergiur klaim atau malah salah langkah yang berbahaya buat kesehatan. Yuk disimak. Kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu tentang dunia obat-obatan. Mitos pertama, makin pahit rasa obatnya, makin manjur khasiatnya. Pasti sering banget kan dengar orang tua bilang gitu, udah minum aja, makin pahit itu makin bagus kok obatnya. Nah, secara ilmu farmasi, ini adalah mitos. Manjur atau tidaknya suatu obat, itu murni ditentukan oleh kandungan bahan aktifnya dan dosisnya yang tepat untuk tubuh kita. Bukan dari rasa pahit di lidah. Rasa pahit itu sebenarnya cuma sifat kimiawi, alami dan molekul zat aktif tertentu. Contohnya seperti paracetamol atau kelompok antibiotik. Bahkan di dunia kefarmasian modern saat ini, formulasi obat itu sudah makin canggih. Para ahli farmasi merancang teknologi quad atau pelapis gula salut selaput, hingga menambahkan persis buah pada sediaan obat. Terus apa tujuannya? Ya, supaya pasien nyaman saat menelan obat tanpa mengganggu atau mengurangi khasiat zat aktif di dalamnya sedikit pun. Jadi, jangan ukur kesembuhan dari rasa pahitnya ya. Oke, next kita ke mitos kedua. Kalau tubuh terasa enakan, minum obat antibiotik boleh langsung dihentikan. Ini dia nih kekeliruan yang paling sering terjadi di masyarakat. Jawabannya jelas mitos dan sangat berbahaya. Antibiotik itu dirancang khusus untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, bukan untuk meredakan gejala flu biasa atau bentuk karena virus. Ketika dokter atau apoteker memberikan instruksi habiskan pada label obat tersebut, itu ada hitungan matematis ilmiahnya untuk memastikan seluruh populasi bakteri penyebab infeksi benar-benar musnah. Kalau kamu menghentikan antibiotik di tengah jalan hanya karena merasa gejala badannya sudah berkurang, bakteri yang tersisa itu belum tentu mati secara akurat. Dia bisa saja bermutasi. Akibatnya, timbul kondisi yang dinamakan resistensi atau kebal pada antimikroba, yang biasa disebut dalam ilmu medis yaitu AMR. Bakteri tersebut jadi kebal. Nanti, kalau kamu sakit lagi di kemudian hari dengan infeksi yang sama, obat antibiotik tersebut yang bisa diminum sudah nggak mampu.

Pro 2. Secara farmakologi, zat alami itu tetaplah senyawa kimia. Alam menyediakan hal-hal yang luar biasa, tapi perlu diingat, racun lebah, bisa ular, atau racun jamur pun berasal dari alam ya. Bahan herbal atau alam tetap memiliki potensi memicu reaksi alergi atau iritasi pada jenis kulit tertentu. Selain itu, produk herbal yang tidak teruji klinis atau tidak terdaftar di BPOM rentan tercemar atau memiliki kadar dosis yang tidak stabil. Jadi, kata kunci keamanan itu bukan sekedar alami ya, melainkan teruji secara klinis dan diformulasikan dengan benar dan terdaftar resmi oleh BPOM. Next, mitos keempat. Kalau skincare terasa perih, gatal, atau cekat-cekit, artinya produknya lagi bekerja maksimal. Wah, ini nih mitos yang cukup destruktif, yaitu mitos yang sangatlah besar. Rasa perih, panas, atau kemerahan yang hebat di kulit, itu bukanlah tanda produk sedang bekerja. Melainkan, sinyal bahwa kulit kamu sedang mengalami iritasi atau reaksi dermatitis kontak. Skincare yang cocok dan bagus untuk kulit kamu seharusnya memberikan rasa nyaman. Kalau kamu merasakan perih yang bertahan lama, itu indikasi kuat bahwa lapisan pelindung kulit kamu yang biasa disebut skin barrier sedang rusak, atau persentase kandungan zat aktif seperti eksfoliator atau retinol yang kamu pakai terlalu tinggi kadarnya untuk toleransi kulit kamu. Jangan dipaksakan ya teman Pro 2, segera hentikan pemakaian. Teman Pro 2, semua bisa jadi konsumen yang cerdas dan bijak dalam menggunakan obat maupun skincare. Dalam ilmu kefarmasian, kita kenal prinsip yang namanya dagu sibu. Dagu sibu apaan? Da, dapatkan. Beli obat dan skincare di sarana resmi seperti apotek, rumah sakit, klinik, atau official store yang terjamin keasliannya dan terdaftar di BPOM. Gu, gunakan. Pakai sesuai dengan indikasi, petunjuk aturan pakai, dan dosis yang tertera. Jangan asal tebak atau ikut-ikutan tren media sosial. C. Simpan. Simpanlah obat dan produk perawatan wajah sesuai petunjuk kemasan. Ada yang harus di suhu ruangan, ada yang tidak boleh terkena sinar matahari langsung, dan ada yang wajib masuk kulkas. Dan yang terakhir, bu. Buang. Jika obat atau skincare udah kadaluarsa atau berubah warna, bau, dan teksturnya, buang dengan cara yang benar. Rusak kemasannya agar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Perlu diingat ya teman Pro 2, kulit dan tubuh kita itu cuma ada satu. Jangan pernah dikorbankan kesehatan jangka panjangnya hanya demi hasil instan yang ditawarkan oleh klaim-klaim palsu. Next, mitos kelima. Skincare mahal pasti lebih ampuh daripada skincare murah, dan obat paten pasti jual lebih bagus daripada obat generik. Faktanya adalah mitos. Dalam dunia farmasi, efektivitas obat generik dan obat paten itu sama persis karena menggunakan zat aktif yang identik dengan standar efikasi, keamanan, dan bioekuivalensi yang dipantau oleh BPOM. Obat generik bisa lebih murah bukan karena kualitasnya disunat, melainkan karena produsen tidak perlu mengeluarkan biaya riset awal, paten molekul, dan biaya promosi iklan yang besar. Hal yang sama berlaku untuk skincare. Harga mahal
seringkali disebabkan oleh faktor kemasan yang mewah.

biaya pemasaran, influencer, atau penggunaan bahan tambahan. Kunci efektivitas skincare itu bukan pada harganya, melainkan pada kesesuaian zat aktif dengan kebutuhan dan jenis kulit kamu. Next, mitos ke-6. Sunscreen cuma perlu dipakai saat cuaca panas atau pas kita beraktivitas di luar ruangan, atau bisa disebut outdoor. Faktanya adalah mitos besar ya teman-teman. Sinar ultraviolet dari matahari itu terbagi menjadi beberapa jenis, terutama UVA dan UVB. Sinar UVB memang menyebabkan kulit terbakar, sunburn, dan biasanya terasa saat matahari terik. Namun, sinar UVA punya gelombang yang lebih panjang. Sinar ini bisa menembus kaca jendela, awan, mendung, bahkan pakaian sinipis. Sinar UVA inilah penyebab utama penuaan dini, flek hitam, serta kerusakan DNA sel kulit yang bisa memicu kanker kulit. Jadi, walaupun kamu di dalam ruangan, cuaca lagi mendung, atau lagi hujan, sunscreen dengan broad spectrum SPPF dengan PA tetaplah wajib hukumnya dipakai dan di replace setiap 2-3 jam sekali. Next, yang terakhir yaitu mitos ke-7. Kalau mau minum obat, paling bagus pakai teh manis, susu, atau jus buah biar rasanya nggak pahit. Faktanya adalah bahaya dan mitos ya teman-teman Pro2. Cara terbaik dan paling aman untuk minum obat hanyalah dengan air putih suhu ruangan. Suhu atau produk olahan kalsium. Kalsium dalam susu biasa mengikat zat aktif obat tertentu, seperti antibiotik golongan tetrasiklin yang membentuk senyawa kompleks yang tidak dapat diserap oleh usus. Efeknya, obat jadi tidak berkhasiat sama sekali. Selanjutnya yaitu teh dan atau kopi. Mengandung kafein dan tanin yang bisa berinteraksi dengan obat-obatan sistem saraf, obat asma, atau menghambat penyerapan zat besi. Dan yang ketiga yaitu jus buah, terutama jus jeruk, yang dimana mengandung senyawa yang dapat menghambat enzim metabolisme obat di hati, seperti enzim CYP3A4. Akibatnya, kadar obat dalam darah bisa melonjak terlalu tinggi, hingga menyebabkan keracunan efek samping berbahaya. Teman Pro2, biar kita nggak terjebak sama produk palsu atau skincare abal-abal yang marak di pasaran, aku ada tips simpelnya nih yang dinamakan dengan klik dari BPOM. K. Kemasan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, dan segelnya masih utuh. L. Label. Baca informasi pada label produk dengan teliti. Kandungan, produsen, cara pakai. I. Izin edar. Pastikan memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Biasa, disorot atau dicek lewat aplikasi BPOM Mobile. Dan yang terakhir yaitu K. Kadaluarsa. Jangan pernah gunakan produk yang sudah melewati tanggal expire date atau batas PAO. Dalam ilmu kefarmasian, kita kenal dengan prinsip yang namanya dagu sibu, yang dimana dapatkan beli obat dan skincare di sarana resmi seperti apotek, rumah sakit, klinik, atau official store yang terjamin keaslian dan terdaftar di BPOM. Lalu gunakan, pakai sesuai dengan indikasi, petunjuk aturan pakai, dan dosis yang tertara. Jangan asal tebak atau ikut-ikutan tren media sosial ya. Lalu yang ketiga yaitu simpan. Simpanlah obat dan produk perawatan wajah sesuai dengan petunjuk kemasan. Jangan meletakkannya dengan sembarangan. Lalu yang terakhir yaitu buang.
Jika obat atau skincare sudah kadaluarsa atau berubah warna, bentuk, dan teksturnya, buanglah dengan cara yang benar. Rusak kemasannya dulu, biar tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

0: Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan sedikit kata-kata malam hari ini untuk saya kembalikan kepada Bang Robi. Terima kasih.
1: Oke, teman-teman Pro 2, itu dia tadi sedikit pembahasan dari Arik ya mengenai mitos dan juga fakta dari obat versus dan juga skincare ya. Nah, mungkin kita bakal break dulu teman-teman karena kita bakal tanya-tanya sedikit juga nanti sama Arik juga dengan topik di malam hari ini. So guys, stay tune dulu ya bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kalau dulu nongkrong identik sama duduk berjam-jam, sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur, atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah, atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu. Balik lagi teman-teman ya. Satu lagu Liodra Pura-Pura sudah mengantarkan kita di pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih bareng dengan Arik. Gimana Arik perasaannya, nervous?
1: Aman sih
0: ya. Aman ya. Eh by the way Arik nih tadi semester 3 ya?
1: Iya.
0: Semester 3 jurusan farmasi.
1: Iya.
0: Oke, udah mau 3 tahun ya di jadi anak farmasi ya.
1: Yep.
0: Tapi kira-kira mau nanya dong, memang cita kepengennya Arik sendiri mau jadi ini jurusan farmasi atau gimana nih?
1: Awalnya sih dukungan keluarga dan orang tua, akhirnya lunak juga hatinya pengen farmasi.
0: Tapi sebelumnya mau farmasi atau enggak?
1: Mau
0: juga. Oh, berarti memang udah keinginan sendiri ya mau jadi mau kuliah jurusan farmasi ya?
1: Iya benar.
0: Tapi Arik memang asli mana? Asli sini, Bukit Tinggi.
1: Aslinya Arik orang Bengkulu.
0: Oke, terus di sini?
1: Kesini cuma kuliah.
0: Oh, jadi tinggal di sini sama siapa?
1: Tinggal di sini ngekos.
0: Oh, ngekos sendiri di sini. Ya. Kok bisa dari Bengkulu ke sini? Gimana tuh? Emang di Bengkulu nggak ada universitas yang mau Arik gitu atau gimana?
1: Ada sih, cuman lebih tertarik di Bukit Tinggi sama pengen ngerantau.
0: Oke, nah gimana nih setelah merantau, perbedaan mungkin dari Bengkulu sama Bukit Tinggi gimana perasaannya?
1: Banyak sih perbedaannya.
0: Oh banyak ya, oke. Tapi nyaman di sini?
1: Aman, nyaman.
0: Nyaman ya. Oke, okay, kalau gitu kita bahas sedikit topik hal ini boleh ya, Rik ya?
1: Boleh
0: ya, oke. Tadi kita ngebahas tentang ini ya, obat sama skincare ya, mitos atau fakta ya.
1: Betul.
0: Nah aku mau ini dulu, tadi ada gak sih obat yang katanya pahit pasti lebih manjur?
1: Ada.
0: Itu gimana tuh, memang benar atau salah sih sebenarnya?
1: Itu faktanya tuh mitos ya.
0: Mm-mm.
1: Karena efektivitas obat itu ditentukan oleh bahan aktif dan dosisnya yang tepat, bukan rasanya yang pahit.
0: Mm-hmm.
1: Rasa pahit itu hanya murni karena sifat kimiawi dan alami dari struktur molekul obat. Seperti parasetamol dan antibiotik yang sudah saya sampaikan tadi.
0: Mm. Tapi sebenarnya obat itu memang kebanyakan pahit atau gimana?
1: Dominan pahit.
0: Yeah. Itu biasanya rasa pahit itu dari mana tuh tadi? Sorry.
1: Rasa pahit itu memang pure dari obatnya.
0: Oh dari obatnya,
1: iya, dari
0: langsung
1: bahan obatnya.
0: Oke, okay. Tapi berarti salah ya kalau katanya semakin pahit obat itu bakal semakin manjur ya?
1: Belum tentu
0: ya. Oke. Tapi selain obat nih, kita ke skincare nih. Katanya benar ya kalau skincare yang mengandung bahan alami ini pasti lebih aman banget untuk ke kulit.
1: Masih mitos juga itu sih.
0: Oh masih mitos? Yeah. Kenapa? Emang ada apa dengan bahan alami?
1: Meskipun berbahan alami, huh? Zat aktif pada tanaman dan obat, terutama pada skincare, memiliki senyawa kimia juga yang berinteraksi dengan tubuh.
0: Huh?
1: Jadi, standarisasi atau digunakan bersamaan dengan obat kimia tertentu, produk herbal atau alami, bisa menimbulkan efek samping juga hingga keracunan hati atau ginjal. Jadi, alami atau tidaknya herbal pada skincare bagus, tapi harus tetap berstandar dan bijak menggunakannya.
0: Enggak, tapi kayak contoh nih, banyak kan orang yang kayak pakai masker lidah buaya. Itu kan alami tuh, enggak ada campur bahan organik. Itu memang berbahaya kah?
1: Berbahaya sih enggak, cuman enggak pure 100% alami, itu masih ada bahan kimia campurnya juga.
0: Oh gitu ya. Oke. Tapi kira-kira menurut kamu nih seberapa penting untuk mengetahui sebuah komposisi obat atau komposisi skincare sebelum kita membeli atau mau pakai dia? Kira-kira menurut kamu?
1: Itu penting banget. Karena levelnya itu wajib. Merek boleh beda, tapi zat aktifnya bisa aman, bisa sama. Dengan membaca ingredients list, kita bisa menghindari overdosis akibat meminum dua obat bermerek beda dengan zat aktif yang sama. Untuk skincare, kaca komposisi membantu kita untuk menghindari bahan alergan serta mencocokkan aktif seperti niacinamide atau salicylic acid sesuai jenis kulit kita.
0: Oke. Kalau gitu ini sebagai terakhir nih ya obrolan kita, kira-kira untuk masyarakat awam nih, kalau misalnya ada orang yang memang gak tahu menahu tentang hal ini, sebenarnya kapan nih kita perlu untuk bertanya langsung sama tenaga farmasi daripada mencari informasi sendiri di internet kira-kira? Biar kita, maksudnya gini loh, kayak aku nih yang gak anak farmasi nih, kapan kita harus benar-benar nanya langsung sama tenaga farmasi? Pada saat kapan? Apakah pada saat kita udah salah menggunakan ininya, obat-obatan atau skincare atau gimana tuh?
1: Kalau untuk nanya, bagusnya itu sebelum menggunakan, karena kita kan sebagai orang awam yang pada dasarnya nggak tahu bahan dasar obat atau bahan dari mana kejelasan obatnya ini, bisa kalau misalnya kita nggak perlu tanya sama apotek, kalau misalnya kita bisa baca ingredient sama isi khasiat dalam kemasan obat itu kan ada tertera. Tapi kalau kita nggak ngerti artinya atau kita kurang paham, bisa tanya langsung ke apotek saat kita membeli obat atau saat kita memilih bahan skincare. Itu mereka bisa lebih tahu dan bisa menjelaskan kepada kita yang awam. Untuk memastikan saja biar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada pengguna.
0: Berarti teman-teman ya, tenaga farmasi ini benar-benar membantu ya untuk kita sebagai masyarakat awam. Jadi buat teman-teman nih yang masih kayak coba sana coba sini, lagi tren ini tren itu, coba-coba gitu. Berarti gak boleh berarti ya, gak boleh sembarangan ya, bahaya juga guys. Jadi mungkin ini obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat buat teman-teman ya, dan juga ngasih tahu ada mitos dan fakta tentang obat-obatan dan juga skincare yang bulur. Anyway, thank you banget Ari buat malam hari ini.
1: Thank you
0: udah berbagi ilmu ya buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari juga bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Kita bakal sampai sini dulu kebersamaan kita di hari ini teman-teman Pro 2. Thank you banget ya. Ternyata memang banyak banget informasi nih, kayak soal-soal obat dan skincare yang selama ini kita dengar itu kayak ini ya, kita langsung percaya aja gitu ya. Ternyata enggak sepenuhnya teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan jadikan yang viral atau yang mahal atau yang direkomendasikin sama orang-orang itu jadi patokan kamu, itu udah paling benar. Enggak teman-teman, belum tentu gitu ya. Jadi perhatikan sebaik-baiknya kandungannya, komposisinya, dan lain sebagainya. Kalau gitu, sampai sini dulu Klinik Pro 2 teman-teman. Thank you sekali lagi Ari, kita jumpa lain waktu ya. Dan kita tutup dulu Klinik Pro 2 hari ini. So guys, kita lanjut lagi di program selanjutnya. Bahkan ada story of the day bareng aku. So tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, 94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Prom 2 baru basi bareng aku ya. Kita lanjut lagi yuk obrolan kita dan kita ganti program ya. Kita di Story of the Day malam hari ini teman-teman. Jadi Story of the Day ini teman-teman bisa request lagu teman-teman ya. Bisa request dari TikTok Pro 2 Bukit Tinggi ataupun dari Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi kalian bisa ini ya, bisa request lagu di malam hari ini. Siapa tahu lagu-lagu yang kalian request dan aku bakal puterin ini bisa mengantarkan kamu ke mimpi kamu yang indah di malam hari ini teman-teman. Oke? Dan juga bakal ada pembahasan seru kita di malam hari ini, tapi kayaknya kita bakal bahasnya nanti. Dan buat teman-teman juga yang mau nelpon nanti ya guys ya, kita bakal ini dulu, kita puterin dulu karena udah ada yang masuk nih dua lagu requestan dari TikTok kita ya. Ada tiga pun ya, ada For Friends Serena, ada Tulus Monokrom, ada juga Percuma dari Anggis The Fake. Yang mau nelpon habis ini ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nanti habis ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman di malam hari ini. So guys, tetapi Prodo Bukit Tinggi teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari Angus The Faki dan juga ada Betran Putra Onsu, Percuma. Dan ini for your information teman-teman, lagu ini aku kalau nggak salah, lagu ini ciptaan dari Mahalini ya, dan lain sebagainya, atau memang Mahalini pure. Dan dinyanyikan sama Angus The Faki dan juga Betran Putra Onsu. Tapi baru-baru ini ternyata Mahalini tuh hari ini, pas hari ini banget baru rilis, dia nyanyiin lagu Percuma ini. Dan aku belum denger sih. Dan aku denger-dengernya udah trending satu aja di YouTube gitu. Jadi penasaran sih, gimana nih kalau misalnya lagu ciptaan Mahalini yang kemarinnya dinyanyiin sama Angus The Faki, Betran Putra Onsu secara duet, dibawain solo sama Mahalini. Jadi penasaran. Tapi nanti kita bakal cek-cek lagi ya. Nanti kita bakal, kalau ada kesempatan, kita dengerin sama-sama. Dan kita langsung lanjut lagi teman-teman. Banyak banget yang udah request dan masuk di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dari live TikToknya. Jadi entah siapa-siapa, tapi kita sapa-sapa dulu yuk. Dari sini udah banyak banget, ada adik kakak Devi, tete-tete dari Bandung. Selamat malam Kak Devi. Ada Disa, halo Disa yang as always menjadi penonton setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Terus ada Kak Rizal Naufal, ada Crime, bukan CR Main gitu ya. Terus ada Kak Dimas Mentai, ada Kak Dodi, dan udah banyak banget yang udah keluar masuk. Anyway, thank you teman-teman yang udah gabung di Pro 2. Dan udah banyak banget yang udah request juga nih. Apa aja tuh Kak lagu requestannya? Ada yang request lagu dari Tulus 1000 Tahun Lamanya, sama ada yang mau dengerin Dugan Dali Long Shot dengan Never Let You Go. Nanti juga bakal disusul dua lagu lagi dari Hindia yang judulnya Kids. And then juga ada Bucket List dari duetnya Gia Indrawari sama Boy William. Berarti 4 lagu kita gas ngengkali malam hari ini teman-teman. Anyway, thank you banget yang udah request. Dan masih ada yang request, nanti teman-teman kita bacain lagi ya. Tadi ada yang mau dengerin sesi potret, tapi nanti kita bakal bacain, oke? Kita dengerin dulu 4 lagu ini. Waduh, 4 lagu gak tuh? Cukup banyak ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Demi kalian, apa sih yang enggak? Ini dia 4 lagu buat kamu. Enjoy the music, station Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 tadi ada yang mau nelpon Pro 2 Bukit Tinggi, boleh ya kita buka sekarang ya. Nah, sudah ada yang masuk nih. Langsung aja kita sapa dulu teman-teman ya. Halo, selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Maaf, Abul.
0: Hari ini yang siarannya bukan Abul, Kak. Yang hari ini ada Robi malam hari ini.
1: Oh, sama Robi ya. Ini sama Odaroni, Robi.
0: Oh, Odaroni. Apa kabar, Odaroni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana dah?
1: Robi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dah, selalu sehat.
1: Suara Robi sama Abel mirip banget ya.
0: Oh iya dah. Waduh, kok jadi mirip ya? Oke, Daroni mau request lagu apa nih di malam hari ini dah?
1: Apa yang baru nih, Robi?
0: Yang baru, lagu baru. Aduh, lagu ya, baru kita.
1: Yang cewek,
0: coba kita cek dulu ya. Lagu terbaru kita hari ini di bulan Agustus ya. Yang cewek. Oh, ini ada satu dah. Ini enak nih. Lagunya Meidra, 100 Hidup Lagi. Iya.
1: Iya, oke, itu aja lah yang bagus tuh.
0: Oke, aku masukin. Kira-kira mau salam-salamnya buat siapa nih, Daroni? Ya. Silakan.
1: Ya, salam yang pertama salam tuh Robi, semoga sehat juga ya.
0: Siap, thank you dah.
1: Salam tuh penyiarnya Eri Perdua, berapa orang? Semua 6 orang.
0: Ya? Ada 6 orang, bener dah.
1: Salam ya dari Daroni di Sopadon ya.
0: Siap.
1: Kemudian tuh Erni di Baso, berkembang di Baso, bahkan di menyangin viral sana. Bila teman yang di Wata Buah, Bang Ed Batu Pelano, Mr. Alperang Lua, Alung Jambai. Salamnya dibungkus aja semuanya ya, Rubi ya.
0: Siap, Daroni.
1: Jadi lagu Daroni diputar di sana, didengar di sini ya.
0: Oke, aman dah.
1: Ya, terima kasih banyak ya, Robi.
0: Iya, terima kasih kembali, Daroni. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ada penelpon kita dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi ya. Langsung saja kita angkat ini. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo. Halo.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Mana Afif?
0: Dengan siapa, Bang?
2: Afif.
0: Oh, dari Afif. Afif dari Bukit Tinggi. Oke, selamat datang di Pro 2. Mau request lagu apa nih, Bang Afif?
2: Oh, request Wali ada enggak? Bisa.
0: Lagu Wali?
2: Ya. Gak ada situ.
0: Lagu Wali ada, tapi kayaknya lagu Wali belakangan ini belum ada yang rilis lagu, Bang. Jadi kita untuk request di Pro 2 ini lagu-lagunya rilis 2020 ke atas sampai 2026 nih, Bang.
2: Wali ada gak ada yang baru?
0: Wali nampaknya gak ada yang baru sih, Bang. Coba aku cek dulu ya. Wali enggak ada yang baru nih. Tapi ini ada beberapa lagu Wali di playlist kita, kayak Takkan Pisah, ada Doa Ini ya Penonton, Serpihan ada gimana?
2: Serpihan.
0: Serpihan ada. Enggak ada. Dia cuman beberapa aja. Iya, karena lagu siapa jadinya?
2: Doa ke Penonton Wali.
0: Lagu Wali apa aja gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, aku masukin lagunya Takkan Pisah kali ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa aja nih, Bang Apip, silakan.
2: Ya, yang lagi dengar aja ya.
0: Oke, yang lagi dengar aja. Siap, Bang Apip. Oke, thank you banget, Bang Apip, udah nelpon Pro 2 ya, Bang Apip. Ditunggu lagunya saat lagi bakal aku puterin ya. Oke, selamat malam. Oke, itu dia teman-teman Pro 2. Kita dengerin dua lagu langsung ya. Lagu langsung dari penelpon kita, kita utamain karena dia nelpon langsung ngobrol bareng aku. Jadi kalau kalian mau diputarinnya lebih cepat, telepon aku ya. Kak, nomor telepon Pro 2 berapa sih, Kak? Di 0811-669-9480. Oke. Jadi teman-teman bisa telepon dari WhatsApp juga boleh. Mau telepon seluler langsung boleh. Jadi ada dua, boleh dari seluler, boleh dari WhatsApp gitu ya. Jadi nanti bisa ngobrol bareng aku. Dan buat teman-teman yang mau nelpon, kayaknya kita tahan dulu teman-teman ya. Habis ini, setelah beberapa lagu ini, kita bakal open calling lagi. Dan thank you banget yang udah nelpon teman-teman. Semoga lagu-lagu ini bisa menemani malam kamu dan mengantarkan kamu ke mimpi indah kamu. So ini dia dua lagu sebagai penutupan di story of the day part pertama. Kita masuk story of the day part kedua. Ada Medra 100 hidup lagi dan juga Wali takkan pisah buat kamu.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM teman terbaik kamu. Itu dia teman-teman, satu lagu dari Ari Lesmana dengan Eno, kakak beradik yang menyanyikan lagu sesi potret di malam hari ini, mengawali kebersamaan kita di Story of the Day part kedua. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman pro 2 ada yang mau nelpon, udah boleh banget lagi kalau mau nelpon sekarang teman-teman. Teleponnya dari nomor telepon 0811-669-4480, boleh dari WhatsApp ataupun dari telepon seluler. Dan kita lanjut lagi, lanjut dari beberapa lagu yang sudah di request dari teman-teman Pro 2 yang sudah masuk juga nih dari WhatsApp kita, yang dia nggak nelpon tapi WA aku nih ya. Kita bacain yuk. Kita mulai masuk di sini. Oke. Halo kak, selamat malam. Aku Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Selesai. Terima kasih. Oke. Udah deh, masuk lagi guys. Kalau gitu kita angkat dulu langsung aja. Halo, selamat malam. Ya, nampaknya terputus ya teman-teman Pro 2. Ya, buat teman-teman yang mau nelpon boleh teman-teman di 0811 ya. Nah, ini udah masuk lagi. Kita angkat kembali. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih? Dengan Angel ya?
1: Angel dan teman-teman Bang.
0: Nah, ingat lagi namanya Angel. Angel dan teman-teman di Alahan Panjang ya. Itu di mana sih?
1: Iya, yang di Bukit Tinggi sama.
0: Kemarin di Alahan Panjang, ini sekarang lagi di Bukit.
1: Iya,
0: oke, apa kabar nih Angel dan teman-teman nih?
1: Alhamdulillah baik Bang. Abangnya gimana?
0: Udah kelihatan dong suara abangnya kan happy nih ya.
1: Alhamdulillah. Harus selalu happy ya Bang.
0: Iya bener banget. Oke, Angel sama temannya siapa namanya nih?
1: Bunga Bang.
0: Oh, ada Bunga.
1: Iya Bang.
0: Ini jadi dari Angel sama Bunga ini mau request lagu apa nih di malam hari ini?
1: Mau request lagu Patah Hatiku yang dari Fajar Nur, ada nggak Bang?
0: Lagu Patah Hatiku.
1: Tahta Hatiku Bang.
0: Oh, Tahta Hatiku. Dari Fajar Nur ada dong Tahta Hatiku. Boleh, salam-salamnya mau buat siapa aja nih kira-kira Angel?
1: Salam-salamnya buat Abang, khusus buat Abang yang lagi siaran. Semangat terus ya siarannya Bang.
0: Thank you.
1: Terus buat tim Pro 2.
0: Okay.
1: Terus buat teman-teman berdua di mana saja berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya.
0: Amin. Ada lagi dari Bunga, kira-kira?
1: Enggak ada Bang, udah itu aja ya Bang.
0: Udah diwakilkan sama Angel, oke. Okay. Thank you Angel ya, terima kasih ya Bunga ya.
1: Iya Bang, makasih banyak ya Bang, ditunggu lagunya Bang.
0: Siap, ditunggu lagunya. Ya itu dia, udah ada penelpon kita, ada Angel dan juga ada Bunga ya. Waduh, keren banget nih dua pendengar setia Pro 2 ya. Dari Alahan Panjang dan juga Bukit Tinggi udah request lagu dari Fajar Nur, Tahta Hatiku. Dan tadi juga dari live TikTok kita ada yang mau dengerin Setia Bonar dengan Cinta Terakhir juga teman-teman Pro 2. So kayaknya dua lagu ini bakal menemani kita sekarang di pukul 22 hingga pukul 22.20 menit ini ya teman-teman ya. Mana nih tadi, coba aku cari dulu, Tahta Hatiku. Dan izin, yang mana sih Tahta Hatiku, lupa lagi guys. Tahta Hatiku ini kan lagu ini ya, lagu kemenangan ajang pencarian bakat itu ya. Oke. Yaudah kita dengerin deh kalau gitu, Tahta Hatiku, Fajar Nur dan juga Setia Bonar, Cinta Terakhir buat kamu di malam hari ini. Nah tadi juga yang dari WhatsApp udah ada masuk, Sabrina Leonor ya dari Berbinar Fanbase, mau dengerin lagu Selesai. Oh, hampir lupa kan, hampir ketinggalan. Selesai sampai akhir halaman. Kalau aku yang nyanyi ya, enggak lah, udahlah kita dengerin aja lagu-lagu ini. Lagu-lagunya pasti enak banget buat kamu di malam hari teman-teman. Enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya,
1: enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iya sudah, Mace. Jangan tarik tempat kita langsung ke posyandu sudah. Kita
0: merasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 FM teman terbaik kamu, itu dia lagu Syahrini, Kau Yang Utama. Syahrini ini udah comeback ya teman-teman ya. Yang dulu yang lagi nyariin Syahrini, Syahrini udah hadir kembali ke permukaan ya dengan lagunya yang benar-benar gong banget, Kau Yang Utama. Nah, kalau dari lagu ini aku dengernya kayaknya cocok banget ya buat wedding-wedding gitu ya. Karena kayak ya cocok aja jadi sound wedding gitu ya. Jadi mungkin ini bakal benar-benar kepake banget sih lagu Syahrini Kau Yang Utama. Dan memang sesweet itu ya lagu dari Syahrini. Dan agak shock sih, seorang Syahrini yang biasanya lagunya kayak maju mundur cantik cantik, sekarang udah kayak gini lagunya. Waduh, keren sih. Thank you Syahrini udah memberikan lagu ini kayak jadi beda ya, Syahrini beda ya, kayak dia dengan topi kebangga, topi adalah topi yang dia pakai katanya kayak aku kembali itu tema topi. Oke, nampaknya teman-teman lagu dari Syahrini juga mengantarkan kita hampir ke pukul 23, yang itu artinya story of the day kita sampai di sini dulu. And I wanna say thank you for all you guys yang sudah gabung bareng aku dari jam 8 dan sampai detik ini juga. Tapi tenang, masih ada 1 jam kebersamaan kita di Just Music dengan lagu-lagu pilihan spesial khusus buat kamu di malam hari ini. Dan kalau gitu aku bakal puterin the last song buat kita di malam hari ini yang menutup program story of the day ya. Kita bakal dengerin lagu, kita agak flashback sedikit gak apa-apa lah ya guys ya. Kita ke tahun 2000 berapa ya, kita ke 2018 boleh kali ya. Kita dengerin lagu dari siapa nih enaknya ya. Aku agak susah guys milihnya. Tapi lagu ini aja deh, lagu dari Brisia Jodi sama Arsy Widianto dengan Caraku. Itu aja kali ya, boleh kali ya. Oke, langsung saja teman-teman, ini dia penutupan dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di Just Music dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. So 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Di antara banyaknya lagu daerah Indonesia, ada satu yang selalu bikin tersenyum teringat masa kecil. O Ina Nikeke, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Artinya, Oh Ibu Si Keke. Ceritanya tentang seorang anak yang curhat kepada ibunya, sedih karena baru saja dimarahi. Meski terdengar sederhana, maknanya begitu menyentuh. Kasih ibu tidak selalu diwujudkan dengan belayan lembut, namun seringkali lewat nasihat dan teguran yang membentuk keteguhan hati. Dengan irama ceria dan lirik yang gampang diingat, O Ina Nikeke tetap hidup di tengah kita, jadi pengingat bahwa budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk terus dinyanyikan.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robby pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow, and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Oke, teman Pro 2 masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Emil ya di sepada kali ini, yang kemarin nemenin kamu di santai siang, sekarang nemenin kamu nih di sepada untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 ya, kita bakal happy-happyan, kita bakal seru-seruan yang gak bosan aku bilangin kayak gitu teman Pro 2, karena memang Pro 2 tuh se-fun itu teman Pro 2 ya. Dan di kesempatan kali ini, di edisi kali ini, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, dari jam 5 sampai ke jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari jam 5 subuh ini teman Pro 2, kita pemanasan dulu, kita panasin dulu mesin kita, kita panasin dulu mesin semangat kita di pagi hari ini teman Pro 2, dari jam 5 sampai ke jam 6 dengan Jazz Music. Dan tentunya Jazz Music kali ini aku bakal siapkan buat kamu semuanya ya. Dan tentunya lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman-teman, kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya dengan beragam topik yang akan aku hadirin di hari ini teman-teman. Dan kemudian dari jam 9 sampai ke jam 10 nanti kita hadirkan English Corner. Dan nanti kita akan hadirkan narasumber teman Pro 2 ya. Dan narasumber ini keren banget pokoknya. Nanti kita spill aja kali ya. Masih surprise teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan teman Pro 2, nanti di jam 5 ini nanti kita hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga tilawah on air ya. Dan lagu-lagu religi untuk kita hadirkan hari ini ada 2. Dan tentunya nanti kita juga akan hadirkan tilawah on air ya. Untuk edisi kali ini tilawah on air akan dibawakan oleh, sekarang edisi apa teman Pro 2? Sekarang tanggal 29 ya. Dan untuk itu aku akan hadirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ke ayat 41. Yang mana akan dibacakan oleh Muhammad Syauqi Rizaldi dari pesantren Mu'alimin teman Pro 2 ya. So teman-teman jangan kemana-mana dulu, tungguin aku di sini ya. So and terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya?
5: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
5: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh, gitu.
5: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2. Di pagi hari ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong seniman muda memahami akar budaya Indonesia sebelum membawa karya mereka ke panggung internasional. Jadi menurutnya, kekuatan seni rupa nasional tidak hanya bertumpu pada teknik, tetapi juga pada identitas dan juga warisan budaya. Dan hal ini juga disampaikan saat dirinya menghadiri pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta di Rabu 26 Agustus 2026. Dan tentunya pameran tersebut menjadi bagian akhir program Belajar Bersama Maestro atau BBM Bidang Seni Lukis 2026. Kita balik ke informasi selanjutnya teman Pro 2, film animasi Toy Story akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Jadi film ini dari waralaba yang terbaru banget teman Pro 2 dan tentunya melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie dan juga para pemain lainnya. Melansir dari Variety, Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak ya. Dan tentunya para pemain atau para mainan menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Dan Disney juga mengumumkan perilisan video musik terbaru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Dan lagu tersebut juga merupakan karya orisinal Taylor Swift dan juga video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5. And last not but least, sama Pro 2, King Nassar ini membuka penjualan tiket konser tunggal King Nassar Concert Lost in the Jungle pada Jumat 28 Agustus 2006 kemarin. Datanya tiket konser tersebut mulai dijual pukul 11 waktu Indonesia Barat secara eksklusif melalui aplikasi MyBCA nih teman Pro 2. Dan tentunya konser tunggal perdana King Nassar ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 7 November 2006. Penjualan tiket dibuka hingga hari konser berlangsung atau selama tiket masih tersedia bagi calon penonton. Untuk membeli tiket calon penonton terlebih dahulu perlu terdaftar sebagai pengguna aplikasi MyBCA. Bagi yang belum memiliki akun pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi sesuai petunjuk yang tersedia. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, masih di Selamat Kompol Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada teman-teman. Yang mungkin lagi di perjalanan, lagi holiday, lagi lari, lagi apapun itu olahraga kali ya di pagi hari ini di weekday. So ya, aku mengucapkan happy weekend for all teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan di sepeda kali ini teman Pro 2, aku akan ngebahas di sesi ini teman Pro 2 ya, dari jam 6 sampai ke jam 7. Aku bakal bahas sebuah peringatan yang di peringatan yang terjadi di tanggal 29 Agustus ya 2026. Dan tentunya nanti kita bakal happy-happy bareng, so jangan kemana-mana dulu, terus saya Condi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id.

Kalau kita mau berdua, kalau misalnya kita ngomongin ya tanggal 21 Agustus ya, mungkin yang langsung kepikiran adalah emang ada apa sih di tanggal ini gitu loh. Jadi ternyata teman berdua tanggal 29 Agustus itu punya cerita penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Jadi tanggal 29 Agustus 1945 atau cuma 12 hari nih setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dibentuk dan juga dilantiklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi lembaga ini kemudian dianggap sebagai cikal bakal lembaga legislatif Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai DPR RI nih teman-teman Pro 2. Jadi bayangin aja ya, Indonesia ini kan baru aja merdeka ya, dan tentunya negara ini masih muda banget, belia banget gitu. Dan tentunya situasi politik yang juga belum stabil, tapi Indonesia udah mulai memikirkan bagaimana suara masyarakat bisa ikut masuk dalam proses penyelenggaraan negara. Dan tentunya KNIP pada awalnya memiliki posisi sebagai badan yang membantu presiden. Jadi anggotanya ini berasal dari berbagai golongan dan juga daerah ya, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintah Indonesia yang baru saja lahir. Dan teman Pro 2, pelantikan anggota KNIP sendiri ini dilakukan oleh Presiden Soekarno di Gedung Komedi yang sekarang dikenal sebagai Gedung Kesenian Jakarta. Dalam pembentukannya awalnya KNIP ini beranggotakan 137 orang aja nih teman Pro 2. Makanya ketika kita ngomongin harus jadi DPR RI ya, kita sebenarnya sedang ngomongin salah satu bagian penting dari sejarah demokrasi Indonesia. Dan menariknya teman Pro 2, perjalanan KNIP ternyata gak berhenti sebagai lembaga pendamping presiden aja nih. Karena memang beberapa bulan kemudian perannya mengalami perubahan yang cukup besar. Dah, perubahan ini bakal kita bahas setelah ini teman Pro 2. Jadi kemana-mana ya, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
6: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
8: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

98,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih di Pro 2 atau di Spada kali ini, teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah bahas kalau misalnya Kedip ini awalnya dibentuk sebagai badan pembantu presiden, tapi ternyata peran Kedip ini kemudian berkembang cukup signifikan, teman Pro 2. Jadi pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta ini mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 ya. Melalui maklumat ini, Kedip mendapatkan kekuasaan legislatif dan juga ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Artinya KNIP ini kembali gak lagi sekedar menjadi badan yang membantu presiden, dan tentunya KNIP udah mulai menjalankan fungsi legislatif dan juga menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, kalau kita tarik ke kondisi Indonesia sekarang, teman Pro 2, fungsi legislatif itu tentu udah jauh lebih berkembang ya. Ada DPR yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Tapi kalau melihat dari sejarahnya, semua itu punya perjalanan yang panjang. Nah, setelah kita tahu perjalanan KNIP dan juga sejarah awal lembaga legislatif Indonesia, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya hubungannya dengan kita sebagai anak muda gitu, si Pak kelahiran DPR ini? Karena memang kadang kita merasa politik atau lembaga legislatif itu jauh banget dari kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya enggak, apa Pro 2. Ketika ada aturan tentang pendidikan, transportasi, lingkungan, teknologi, ekonomi, sampai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda, semuanya punya hubungan dengan bagaimana negara membuat kebijakan. Makanya generasi muda sebenarnya punya posisi penting nih dalam demokrasi ya. Dan gak harus langsung terjun kok ke dunia politik, gak harus juga hafal semua istilah ketatanegaraan gitu. Hal sederhana seperti mencari informasi yang benar, gak gampang percaya hoax, kemudian kayak berani nih menyampaikan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab, dan juga memahami bagaimana negara bekerja juga merupakan bagian dari menjadi warga negara yang aktif. Nah, teman Pro 2, sebenarnya masih banyak informasi yang dapat aku sampaikan untuk mengenai ini. Mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa dari sejarah ini, teman Pro 2. Suara kita memang punya arti, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menggunakan suara tersebut dengan bijak. Karena memang menjadi bagian dari demokrasi itu gak harus selalu dimulai dari hal besar kok gitu. Dan bisa dimulai dari hal satu sederhana, yaitu mau peduli. Dan teman Pro 2, itulah informasi atau cerita di balik 29 Agustus dan perjalanan awal lembaga legislatif Indonesia, yaitu DPR RI. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2. Dan gak kerasa di segmen yang di sesi yang pertama ini atau di part yang pertama di sepanjang kali ini hampir berakhir, karena pukul tepat menunjukkan jam 6 lewat 57 menit. So jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi dengan informasi menarik lainnya. So terus saya Cudi Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.